Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sobat Budaya, secara administrasi, Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan nih Sobat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham, wilayah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia Sobat Budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya Sobat Budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lorenz ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya, itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Majita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Majita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya, tapi kali ini Majita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit.
Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitu pun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
3: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Mas Cita masih akan hadirkan informasi tentang rumah adat Papua. Kalau tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi tentang rumah Honai, lalu rumah Ebei, ya juga rumah Hunila dan juga rumah Wamai. Nah, kali ini ada rumah adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan rumah kaki seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, rumah kaki seribu ya sahabat budaya. Nah, jadi sahabat budaya, rumah kaki seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai rumah kaki seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu. Nah, Mot Aki Aksa sendiri ini memiliki bentuk seperti rumah panggung, tapi yang membedakan Mot Aki Aksa dengan rumah panggung lainnya adalah banyaknya tiang pondasi yang berada di bawah rumah dan menjadi tumpuan utama bangunan rumah. Nah, atap rumah ini terbuat dari rumput ilalang dan lantainya terbuat dari anyaman rotan. Sedangkan dinding bangunan rumahnya itu terbuat dari kayu yang disusun secara horizontal dan vertikal dengan cara saling mengikat. Unik ya sahabat budaya, rumah kaki seribu ini. Nah, lalu yang berikut adalah rumah pohon sahabat budaya. Nah, suku pedalaman asli Papua ya, yakni suku Korowai juga memiliki rumah adatnya sendiri yang disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi dua bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia Sobat Budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Sahabat Budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah

0: dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai Tumapaing Laku Kang Lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya namun ternyata salah kaprah adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita tuju.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiyati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiyati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gomu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu. Lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
2: Yah, nggak boleh ya tante ya.
4: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Sigura-gura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Untuk dikit apa oh?
2: Siapa yang negur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu Ning Bur
2: di atas. Oh iya Pak De, Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan, itu loh Mat, itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Intermezzo.
4: Acep, ucup lagi. Cep, apa cup?
5: Tebak-tebakan lagi yuk.
4: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
5: Apa beda kura-kura sama bajai?
4: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura, jalannya lambat. Kalau bajai, itu lebih cepat.
5: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura, ada orang lewat, kepalanya masuk. Nah kalau bajai, ada orang lewat, kepalanya keluar. Sampai bilang, mbak, bajai mbak, bajai mbak.
3: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Oke, Mas Cerita Tadi, lagu Atawenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atawenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya, para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atawenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pacimaci kakak diterang semua, masih di kita rampung suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacimaci kakak diterang di siang hari ini, pacimaci akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga teman-teman pop daerah Nusantara dan juga teman-teman dari Papua tentunya. Jadi pacimaci kakak diterang semua, jangan sampai pacimaci diterang pindah saluran radio, tetap di kita orang punya suara budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pacemace kakak diterang semua juga bisa mendengarkan siarannya kita orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Seperti biasa di setiap episode, saya tidak sendiri, tentunya selalu ditemani oleh narasumber yang nantinya akan kita ajak berbincang terkait bagaimana program ataupun terkait dengan UMKM itu sendiri. Nah, mungkin penonton sudah penasaran ya, seperti siapa nanti yang akan menjadi narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Nah, sobat UMKM, kali ini narasumber kita yang akan kita ajak berbincang, mungkin sudah bisa dilihat sendiri juga di sini, ada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Andi Zulkifli. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik. Untuk perkenalan nih Pak, mungkin penonton kita, sobat UMKM maupun juga UMKM yang ada di Kota Makassar yang sering menonton obrolan UMKM, pengen tahu dulu seperti apa sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Penanaman Modal dan juga Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu sendiri.
4: Silakan Pak. Iya, makasih Pak Esa. Jadi saya kira saya cukup berterima kasih untuk di buatkan podcast seperti ini juga menjadi tugas saya mensosialisasikan terkait mengenai dinas saya, yaitu penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, seperti Mbak Yasa tadi jelaskan bahwa kalau terkait mengenai dinas DPM PTSP ini kan singkatan, kan terlalu panjang.
3: Iya betul, ya. DPM PTSP lebih gampang.
4: Jadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Kalau kita melihat ruang lingkupnya ini memang dinas yang memang selalu berubah-berubah namanya.
3: Okay.
4: Kalau saya tidak salah ada 3 kali perubahan.
3: Yeah.
4: Ya, dulu yang namanya kantor perizinan. Ya, waktu tahun-tahun 90-an.
3: Okay.
4: Ya, kemudian kemudian berubah ya menjadi badan perizinan satu pintu atau biasa SINTAP ya. Satu atap.
3: Ya.
4: Satu atap. Jadi pelayanan terpadu satu atap. Kemudian berubah lagi di tahun 2016 menjadi DPM PTSP.
3: Wah, dari
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3: Jadi tambah panjang Pak namanya.
4: Ya. Kenapa berubah? Karena memang sistemnya yang selalu berubah. Ya, sistemnya terus mengikuti bagaimana terkait mengenai supaya bisa lebih pelayanan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, seperti itu. Dan ini memang menyesuaikan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3: Baik.
4: Jadi fungsi dari tugas dan fungsi dari DPM PTSP ini adalah membantu Pak Wali Kota dalam hal terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota. Baik. Kalau bicara mengenai pelayanan terpadu satu pintu itu adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota. Ya. Jadi ada dua tupoksinya. Yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya, penanaman modal itu terkait mengenai investasi.
3: Hmm.
4: Ya. Bagaimana kami mempromosikan Kota Makassar supaya para investor mau datang menanam ke modalnya di Kota Makassar.
3: Baik.
4: Bagaimana kami melakukan pembinaan, melakukan pengawasan ya terkait mengenai investasi dan penanaman modal yang ada di Kota Makassar.
3: Baik.
4: Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua terkait mengenai perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar. Nah, perizinan ini kan begitu banyak kewenangan yang diberikan oleh dari pemerintah daerah. Ya misalnya perizinan di terkait mengenai perizinan usaha, izin usaha, terkait mengenai izin pendidikan, misalnya mau membuat sekolah di tingkat PAUD, tingkat SD, itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Kemudian izin kesehatan juga, itu di PTSP pelayanannya. Kemudian berbagai macam izin yang menjadi kewenangan Pak Wali Kota.
3: Baik, jadi semua bentuk perizinan ada di,
4: ya, di PTSP itu sendiri. Ya, karena prinsipnya kalau kita bicara dulu sistemnya, ketika mau mengurus perizinan tertentu, misalnya saya mau mengurus izin IMB, ya, dulu harus ke tata ruang. Ke PTSP dulu, ke kantor perizinan dulu, baru ke tata ruang, baru ke lurah camat, baru kembali lagi ke perizinan.
3: Okay.
4: Nah, sekarang semua dipusatkan di PTSP. Jadi bukan lagi masyarakat yang berkeliling ke kantor-kantor,
3: tetapi
4: orang-orang kantor itu kami panggil untuk berkantor di PTSP. Sehingga masyarakat cukup satu pintu saja semua.
3: Baik.
4: Mulai dari permohonan sampai dengan penerbitan, semua satu pintu di PTSP.
3: Jadi tidak perlu bolak-balik lagi mencari ini, mencari baik, tadi kita pisahkan dulu, ini ada dinas penanaman modalnya, kemudian juga ada PTSP-nya itu sendiri. Nah, kebetulan nih Pak Kadis, penonton kita juga banyak yang kemudian berasal dari UMKM atau memiliki UKM di Kota Makassar itu sendiri. Terkait dengan penanaman modal, kalau tadi sedikit dijelaskan mengenai penanaman modal, bagaimana dari dinas penanggungan sendiri ini mencari investor. Apakah itu hanya terpaku pada itu saja, atau dari dinas penanaman modal juga boleh memberikan, justru memberikan modal ini masuk ke UMKM-nya ini Pak? Ini gimana Pak?
4: Ya, kalau kita bicara mengenai UMKM kemudian dihubungkan dengan PTSP, ini memang dua-duanya terlibat, dua-duanya berpengaruh. Ya. Dari penanaman modalnya itu terkait mengenai bagaimana kami melakukan pembinaan. Kami juga ada di situ dalam melakukan pembinaan UMKM. Kami terlibat di situ, ya, dalam bahkan turun juga ikut mengawasi terkait mengenai dalam hal pengawasan penanaman modalnya, penanaman modalnya, klasifikasi penanaman modalnya, klasifikasi usaha modalnya. Itu juga kami terlibat di situ. Tapi kalau terkait mengenai PTSP-nya, itu juga kita terlibat. Jadi karena terkait mengenai perizinannya.
3: Ya,
4: jadi pemerintah pusat selalu menghitung jumlah UMKM itu yang diakui sesuai dengan perizinannya.
3: Perizinannya.
4: Karena ada juga UMKM tapi tidak memiliki izin, itu tidak dihitung oleh pemerintah pusat.
3: Oke, lalu apakah kemudian dari DPM PTSP ini sendiri memiliki kewajiban untuk bagaimana supaya UKM-UKM atau UMKM yang ada di Kota Makassar itu mau mengurus perizinannya? Karena kan kalau misalnya mereka tidak punya izin, tentu juga mungkin ada dampak buruknya bagi UKM itu sendiri atau pemerintah Kota Makassar sendiri. Silakan.
4: Ya, kalau UMKM yang tidak memiliki izin sudah pasti tidak akan bisa dibantu oleh pemerintah.
3: Nah,
4: ya, mau dari segi terkait mengenai pengembangannya, bantuan modalnya, kerjasamanya, kemitraannya, itu tidak akan pernah bisa diintervensi oleh pemerintah kalau tidak memiliki izin. Ya, makanya kami juga tetap menggalakkan sosialisasi, bekerjasama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk bagaimana mensosialisasikan terkait mengenai pentingnya perizinan ini.
3: Nah.
4: Ya, karena pemerintah pusat juga menghitung jumlah UMKM di suatu daerah itu berdasarkan perizinannya. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai izin UMKM, ini juga terjadi perubahan dengan aturan-aturan dulu.
3: Ya,
4: dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah sistem perizinan yang utamanya ada di UMKM. Sekarang sudah ada namanya OSS,
3: Online
4: Single Submission. Ya, RBA ya. Jadi dia berbasis resiko. Ini pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait mengenai OSS. Kalau nomor 5 terkait mengenai penjelasan OSS.
3: Iya.
4: Kalau PP nomor 6 itu kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan OSS di daerahnya masing-masing. Nah, ini ada perubahan dan ini begitu mudah sekarang untuk UMKM terkait mengenai pendaftaran di OSS. Saya kasih contoh salah satu kemudahannya. Kalau dulu izin UMKM itu adalah namanya situs IUP.
3: Ya, betul.
4: Situs IUP ini dulu ya, situs IUP ini diurus harus mengambil formulir di PTSP. Kemudian harus pergi ke lurah camat minta pengantar. Ya. Kemudian kembali lagi ke PTSP. Nah, sekarang ya, tidak perlu lagi masyarakat mau mengurus UMKM, khususnya UMK ini pergi mengambil formulir karena sudah melalui sistem online. Syaratnya gampang, cukup KTP, kemudian NPWP, kemudian ada emailnya, kemudian dimasukkan di dalam sistem OSS, diinput di situ karena sudah online. Jadi kapanpun dan dimanapun bisa.
3: Bisa diakses. Ya.
4: Kemudian tinggal diisi berapa jumlah modalnya, kemudian berapa jumlah karyawannya, kemudian klasifikasi usahanya apa, kemudian menandatangani surat pernyataan lingkungan. Kalau dia berisiko rendah, kalau rata-rata UMKM ini semuanya risiko rendah, kalau UMK, ya, usaha mikro kecil. Ya. Nah, jadi tidak perlu lagi kita ke lurah, ke camat, ambil formulir di PTSP, tidak perlu. Ya, begitu kita input dan selesai, sudah menandatangani pernyataan, langsung kita print selesai. Begitu mudahnya sekarang perizinan UMK. Ya, nah, cuma tantangannya banyak masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT ini.
3: Iya.
4: Nah, makanya kami juga dua strategi kami, pertama membuka loket konsultasi yang ada di PTSP. Jadi kantor kami ini ada loket konsultasi bagi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai misalnya pembuatan email bagaimana, kemudian menginputnya di sistem bagaimana, itu akan kami bantu. Ya. Kemudian ada juga namanya layanan lontar untuk kami. Jadi ini layanan mobile perizinan terpadu. Jadi ada mobil kami yang keliling ke kecamatan, ya, kami siapkan komputer, kami siapkan printer, wifi, kemudian kami tinggal melakukan pelayanan di kelurahan dan di kecamatan. Silakan bagi teman-teman masyarakat yang mau mengurus izin usaha UMKM-nya, itu bisa langsung di situ terbit sepanjang lengkap KTP dan NPWP.
3: Wah, itu kurang mudah, apalagi ya, Pak. Kalau misalnya berhalangan untuk datang ke kantor, bisa mungkin melihat di mana mobil yang disematkan tadi untuk supaya lebih mudah lagi kita mengurus perizinannya.
4: Dan di sekarang ini ada namanya Pak Wali Kota membuat program kontainer terpadu.
3: Baru-baru
4: di situ juga ya, baru-baru lagi. Di situ juga kami melakukan pelayanan terkait mengenai EDB. Jadi sekarang undang-undang yang baru bukan lagi menyebut, tidak ada lagi namanya situs IUP. Yang ada namanya NIB, nomor induk berusaha.
3: Dan itu sudah satu kesatuan, Pak. Kalau kemarin kan situnya beda, kemudian SIUP-nya beda.
4: Ini sudah menjadi satu kesatuan. Dan itu menjadi, NIB itu menjadi legalitas untuk UMK, usaha mikro kecil.
3: Sangat dimudahkan, Pak. Baik, tadi disampaikan sedikit mengenai jika UKM atau pelaku usaha UMKM itu sendiri tidak mendaftarkan perizinannya, salah satu yang menjadi dampak buruknya adalah tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, kemudian apakah sejauh ini, Pak, kalau dari PTSP-nya sendiri melihat seberapa aktif pelaku usaha itu sendiri untuk mau mendaftarkan usahanya, karena kalau kita lihat kondisinya sekarang mungkin masih banyak ya masyarakat yang punya usaha tapi mungkin masih menunda-nunda waktu untuk mengurus perizinannya karena mungkin masih merasa bisa mengelola sendiri.
4: Kalau saya melihat data, karena kami bisa melihat data di sistem OSS kami untuk tahun 2023 itu sudah ada 9.600 UMK yang mendaftar perizinannya.
3: Sudah banyak.
4: Dan ya sudah keluar izinnya dan itu menjadi legalitas. Ya. Kemudian kalau kita menghitung dari jumlah perizinan dari sejak diterbitnya OSS ini tahun 2021 ya sampai dengan 2023 itu sudah sekitar 28.000 izin terbit. Jadi ini cukup luar biasa meningkat. Ya, ini menandakan bahwa memang Kota Makassar ini sangat ditopang dengan perekonomian yang bagus itu di UMKM. Ini yang kami permudah izinnya, kami sosialisasikan, kemudian kami bersama dinas koperasi ya, untuk lebih giat lagi untuk menyampaikan kepada pelaku-pelaku usaha untuk segera melegalkan usahanya.
3: Baik, ya terkait itu Pak, terkait sinergitas mungkin ya dengan dinas koperasi itu sendiri, apakah ada program khusus yang kemudian dilakukan bersama dinas koperasi yang kemudian peruntukannya adalah untuk pelaku usaha UMKM?
4: Iya, jadi kami terus bersinergi di inkubator center, kami bersinergi setiap melakukan misalnya dinas koperasi atau DPMPTSP membuat pameran, itu kami sama-sama melakukan pelayanan terkait mengenai UMKM, NIB, kemudian kami juga saling bertukar informasi data terkait mengenai berapa jumlah data UMKM, kemudian dinas koperasi juga memiliki data bahwa UMKM ini ada yang memiliki izin dan ada yang tidak memiliki izin. Itu yang kami minta, yang tidak memiliki izin mana? Kami akan mengurus legalitasnya. Mana yang punya potensi untuk menjadi UMKM yang lebih baik atau yang punya potensi untuk dikembangkan, itu juga kami akan melakukan pola kemitraan dengan usaha-usaha yang skala besar. Nah, ini kan ada pola kemitraan, itu diatur di regulasi keputusan BKPM nomor 1 tahun 2022 terkait mengenai pola kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi cara pengembangannya ini harus ada pola kemitraan dengan usaha besar. Nah, itu yang selalu kita sama-sama sinergikan. Bagaimana mengembangkan UMKM ini di Kota Makassar?
3: Oke, jadi aktif peran aktif kemudian ya, bersama dengan dinas koperasi agar supaya UMKM di Kota Makassar ini mau melegalkan tadi ya, seperti kata Pak Kadis melegalkan itu. Terakhir Pak Kadis, mungkin yang perlu disampaikan kepada pelaku usaha kita, penonton kita, ya, harapannya seperti apa, kemudian juga mungkin himbauan ya, kepada UMKM yang ingin ya, mungkin mendaftarkan perizinannya ya, di ya, DPM PTSP.
4: Silakan. Jadi kami dari Dinas Penanggulangan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat berharap kepada masyarakat atau para pelaku usaha yang ingin melegalkan usahanya, silahkan datang ke kantor kami di Dinas Penanggulangan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami akan membantu untuk menerbitkan namanya NIB, nomor induk berusaha, khususnya dari pelaku usaha UMK. Ini sangat penting karena ini setidaknya dengan adanya legalitas akan membantu dan kami akan mengembangkan bagaimana usaha-usaha yang ada di Kota Makassar.
3: Baik. Ya,
4: selain di kantor kami juga ada membuka pelayanan di konter atau kontainer terpadu Makassar yang ada di semua kecamatan. Kemudian kami juga menyiapkan ada namanya lontara layanan ya, mobile perizinan ya, yang akan berkeliling juga di kecamatan ya. Jadi silakan yang ingin melegalkan usahanya, silakan datang ke kantor kami atau ke pelayanan di konter atau kontainer terpadu. Karena ini sangat gampang, cukup syaratnya KTP dan NPWP, itu saja. Jadi tidak perlu ke lurah, tidak perlu ke camat, tidak yeah, perlu ambil formulir, tetapi kami akan membantu langsung menginputkan dan menerbitkan izinnya. Ya, saya kira itu.
3: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis untuk informasi yang diberikan kepada Sobat UMKM. Tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika Sobat UMKM ini punya legalitas yang jelas di pemerintah Kota Makassar, bisa mendapatkan bantuan untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah sangat dimudahkan Pak Kadis ya, untuk pelayanannya bisa mobile, bisa langsung datang ke kantor. Dan perlu digarisbawahi bahwa ketika usaha kita mendapatkan legalitas itu, salah satu yang bisa didapatkan adalah bantuan dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih mengembangkan usahanya itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis untuk kesempatannya untuk ngobrol di obrolan UMKM. Nantikan episode-episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang akan kita hadirkan nanti. Saya Elsa.
4: Saya Yusuf Kipli.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin runduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat.

0: Tolonglah, tolong.
1: Tunggu, tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakal

0: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
1: Wih, pas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintai Indonesia. Cintailah produk dalam negeri.
4: Interbiso.
5: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
6: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
4: In, in, in, in.

Aceh TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai dari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutu Kalar adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutu Kalar biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Pace Mace Gagari Terang Semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar Pace Mace Gagari Terang Semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk Pace Mace Gagari Terang Semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai Pace Mace kekadir orang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Nah, terus Pace Mace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan Pace Mace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi Pace Mace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mak Cita juga masih akan memberikan informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mak Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu atau bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sobat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat.
Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Agar kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Masih di kita Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.
3: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
4: Hehe, iya nih.
3: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
4: Iya, gimana?
3: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
4: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
3: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
4: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
3: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
5: Dia mengelak, tetapi karena waktu itu korban bilang kalau tidak percaya bisa lihat saja ada bekas luka di paha.
6: Pelanggaran pidana terutama asusila terhadap korban anak di sini ada 50-an orang.
7: Jadi nilai-nilai agama tergerus.
8: Setiap hari terlihat murung dan tidak punya semangat untuk menjalani hidup. Hari-harinya ia habiskan lebih banyak mengurung diri di kamar. Tatapan matanya kosong tanpa ekspresi. Hanya ada kesedihan dan penyesalan mendalam tatkala merenungi nasib mengapa harus menjalani hidup sedemikian pilu. Sebut saja Bunga, 13 tahun, satu dari sekian banyak korban kekerasan seksual anak yang terjadi di Kabupaten Belu. Sekretaris Kelurahan Patu Benau, Kecamatan Kota Tambua, Erdi Talo, kembali membuka cerita buram sang anak korban pemerkosaan yang terjadi pada awal Januari 2022 lalu.
9: Kronologisnya ini, mamanya ini kan orangnya kerja di luar. Kerja di luar mungkin, jadi anaknya ini juga mungkin dalam pengasuhannya mungkin tidak terlalu diperhatikan dan lain-lain. Yang sebenarnya dia punya ayah tiri ini kerjanya di luar juga. Anak mungkin tidak menyangka, mamanya tidak menyangka kalau bapaknya itu bisa berbuat sekejam itu tuh untuk depan tiri. Tetapi itu kasusnya sudah berulang-ulang. Nah, dan ketika suatu waktu mama kandungnya dapat, langsung lapor ke situ. Nah, dari penanganannya di tingkat kelurahan sudah tidak terselesaikan, maka mereka bawa ke perlindungan anak. Dia putus sekolah memang. Penanganan itu dari profesi datang ambil, maksudnya mau masukkan dia ke sekolah di Kupang sana. Nah, sekolah itu ada pelatihan-pelatihan menjahit dan lain-lain. Tetapi ketika orang dapat ada untuk fasilitasi dia untuk semuanya ditanggung oleh mereka, yang bersangkutan sendiri tidak mau. Mungkin ada trauma pribadi atau apa. Jadi dia maunya dalam rumah saja, dia maunya dekat dengan dia punya mama saja.
8: Korban merupakan anak semata wayang. Ayah kandung telah berpulang dan ibu menikah lagi. Ia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di wilayah Kelurahan Fatu Benau Belu. Setelah tertimpa malang karena menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya, siswi SMP pada salah satu sekolah di Atambua ini tanpa pegangan hidup dan sampai putus sekolah. Padahal sebelumnya, hari-hari yang ia jalani sebagai seorang pelajar selalu riang gembira. Bersekolah bersama teman-teman juga seperti biasa. Kehidupan keluarga mereka terbilang sederhana. Ayah tirinya adalah seorang tukang bangunan. Sementara ibunya lulusan sekolah dasar hanya bekerja serabutan. Peristiwa kekerasan seksual yang ia alami bermula karena seringkali ditinggal ibunya mencari nafkah di luar rumah tanpa disangka pelaku yang adalah ayah tirinya punya maksud terselubung. Setega itu melakukan tindakan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap korban. Akibat perbuatan bejat tersebut, oknum pelaku dijerat hukuman penjara. Sementara dikarenakan rasa malu dan minder, belakangan diketahui keberadaan mereka sudah berpindah tempat tinggal. Gambaran kasus kekerasan seksual anak di bawah umur seperti juga sempat mengemuka terjadi di tahun 2014 lalu, yakni di Desa Leontolu, wilayah Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Tindak kekerasan pemerkosaan dilakukan oleh oknum pelaku berinisial SB merupakan tetangga korban.
10: Saat itu kejadian itu terjadi, korban ini sementara panen, disewa oleh petani yang memiliki lahan untuk panen lombok. Nah, oknum ini sementara kasih minum sapi dan melihat korban ada di kebun, terus didekati, langsung dia melakukan hal yang tidak selayak. Pertama dia mengelak bahwa oh ini bukan saya. Tetapi karena waktu itu korban bilang kalau tidak percaya bisa lihat saja ada bekas luka di paha. Nah, begitu. Terakhir polisi buka betul.
8: Kepala Desa Leontolu, Patricius Luan, menceritakan kronologis peristiwa yang terjadi. Pemerintah desa sempat melakukan mediasi damai secara adat, itu pun atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kepada pelaku, sebatas dikenakan denda secara adat dengan menyatakan bersalah dan memberikan sejumlah uang serta ternak kepada korban dan keluarga. Alih-alih menerima kesepakatan adat tersebut, sehingga tidak sampai masuk Hotel Prodeo, malahan sang pelaku masih saja tidak mengakui perbuatannya. Karena kesal, korban secara sadar kembali melapor ke polisi sektor setempat dengan sejumlah bukti yang menguatkan. Pelaku pun tidak bisa mengelak sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mendekam 7 tahun di bui. Sebanyak 57 angka kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Belu sepanjang bulan Januari sampai Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, 50 angka kasus merupakan tindak kekerasan seksual menimpa anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belu, Eli Rambitan, mengatakan yang terjadi selama ini, oknum pelaku tidak jauh-jauh kebanyakan masih kerabat dekat sang korban. Ia menegaskan penyelesaian persoalan tidak benar dilakukan dengan cara denda adat, namun harus melalui jalur hukum sehingga bisa memberi efek jera kepada pelaku.
11: Ada yang berusaha menutupi karena merasa bahwa aib dibuka, jadi malu sehingga tidak melapor. Ada yang takut nanti anggota keluarganya dihukum. Itu kendala. Satu lagi tuh ada yang berusaha untuk diurus secara kekeluarga kena denda adat saja. Nah, ini sudah tidak benar. Jadi ini bukan masalah ini nanti anak ini bagaimana, dia punya trauma, dia punya masa depan. Apakah selesai setelah ada bayar adat? Kan tidak bisa. Nah, undang-undang tidak memperbolehkan itu. Undang-undang mengharuskan bahwa pelaku harus dihukum karena ini kekerasan terhadap anak.
8: Berbagai latar belakang persoalan yang dikategorikan kejahatan kemanusiaan tersebut sepertinya menjadi lazim, masalah ekonomi, penelantaran keluarga, dan lain sebagainya. Sekiranya tidak bisa dibenarkan begitu saja, anak sebagai buah hati dari keluarga tercinta dan juga generasi penerus bangsa ini sudah sepatutnya dijaga, dihargai, dan dihormati harkat martabatnya karena merupakan anugerah Tuhan yang kuasa. Bukan sebaliknya, harus menjadi korban kebejatan oknum pelaku. Wakil Bupati Belu Alesius Haleseres tidak bisa menampik tingginya angka kasus kekerasan seksual anak di Belu, menunjukkan kehidupan sosial masyarakat sudah terdegradasi nilai moral. Begitupun dari sisi agama, nilai-nilai keagamaan umat dianggapnya kian tergerus, dikarenakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum masyarakat kita sendiri.
7: Kita semua kurang memberikan perhatian kepada anak, kepada kaum perempuan, ya. Memberikan pemahaman, penguatan kepada masyarakat menjadi lemah. Dari hari ke hari, kendur. Yang kedua, terjadi degradasi moral. Yang ketiga, dari sisi agama, jadi nilai-nilai agama tergerus oleh kita sendiri, tidak menerapkannya dengan baik. Kalau kita terapkan dengan baik, saya pikir kita semua menjadi takut untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapapun juga. Ini menjadi, bagaimana cara meningkatkannya? Mari kita semua duduk bersama-sama, mengambil peran. Semua stakeholder duduk bersama-sama, mengambil peran masing-masing. Memberikan penguatan, memberikan pemahaman. Pemahaman tentang tata nilai, etika, agama, dari semua sudut pandang. Jadi semua tokoh masyarakat kita libatkan, tokoh agama, tokoh pendidik kita libatkan semua dalam rangka mengeliminir persoalan yang tadi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.
8: Dosen pada salah satu universitas di Kota Atambua ini mengajak semua pihak untuk bisa duduk bersama mengambil peran. Penyuluhan komunikasi informasi dan edukasi menjadi penting kepada segenap masyarakat karena sebenarnya kebanyakan kasus yang terjadi adalah di dalam keluarga. Sementara merujuk angka kasus yang ada, kebanyakan oknum pelaku sudah dalam proses hukum dan menjalani masa tahanan. Kasus kekerasan seksual anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua dengan pelaku yang sudah menjalani masa tahanan pada Agustus 2022 adalah sebanyak 50 orang. Seperti penuturan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Atambua, Tarsisius Neka, dalam penelusuran RRI Atambua.
6: Di dalam sini hanya ada satu yang usia anak. Tetapi yang pelaku, pelaku kriminal, pelanggaran pidana, terutama asusila terhadap korban anak, itu pelakunya banyak. Di sini ada 50-an orang, orang dewasa yang melakukan pelanggaran pidana, pelecehan seksual, perkosaan. Pelecehan sedikit, tapi perkosaan yang sudah sampai berhubungan seks itu dengan wanita di bawah umur itu

hukum kepada mereka yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak paling rendah adalah 7 tahun dan hukuman terberat 20 tahun penjara. Setiap perbuatan asusila dari aspek nilai moral dan juga aspek hukum sekecil apapun tidak bisa dibenarkan. Sekian paket News Feature produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asih, saya Yanti Kima. Terima kasih.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari kledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian kledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
4: Pengen jadi pemain drama sih bisa. Syukur-syukur artis gitu.
5: Kalau saya, keluarga emang bapak saya suka teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya.
0: Dewasa ini, keterampilan seni dikembangkan oleh anak-anak muda sekarang menjadi lebih luas lagi. Melalui proses kreativitas, membuat karya seni tidak hanya terbatas pada keterampilan-keterampilan kuno, tetapi banyak juga yang mengembangkannya menjadi profesi dengan bayaran yang cukup memuaskan.
5: Kalau saya, keluarga emang bapak saya suka teater semuanya. Keluarga saya ada darah seninya, sampai-sampai musikal juga ada, musikalisasi puisi.
4: Indah, kelas 11 sama.

0: tampaknya terlihat pada sorotan mata Bobby dan Indah. Dua remaja ibu kota Jakarta tadi begitu bersemangat untuk menjadi seorang pekerja seni. Di tengah anggapan menjadi pekerja seni, ibarat profesi dalam angan dan kenyataan, semangat mereka tidak padam setelah diajak ikut terlibat dalam proses menciptakan sebuah karya seni di kampus Institut Kesenian Jakarta.
1: Mereka merasa mereka punya bakat gitu, jadi gimana mengembangkan bakat mereka dan bisa menjadi sutradara yang bagus gitu, atau misalnya bisa menjadi fashion designer yang seperti kakak gitu, seperti gitu pertanyaannya gitu. Bingung dan mau tahu gimana caranya supaya bisa, istilahnya mungkin sederhananya, sesukses apa yang mereka lihat gitu, jadi sutradara gitu kira-kira.
0: Berbeda dengan di Yogyakarta sebagai kota yang berkultur seni budaya, hidup di Jakarta, diakui Rico dan Gesia, seorang pekerja seni harus mampu berkesenian untuk hidup. Seperti juga para pekerja seni tempo dulu. Dua mahasiswa Fakultas Seni Rupa pada Institut Kesenian Jakarta ini sempat merasakan stereotipe orang tua yang ragu tentang masa depan anak-anak mereka jika menjadi seorang pekerja seni.
2: Kalau orang tua sendiri ya atas terserahin gitu. Nah, ya udah, yang penting tanggung jawab gitu. Tapi kalau soal pertanyaan kayak gitu emang pasti setelah masuk sini gitu, orang pasti nanya gitu. Oh, ini nanti gimana gitu? Kayak masih ya kepatok gitu, stereotip itu.
3: Masih ada.
2: Masih beberapa, tapi sebenarnya harusnya sih di kayak sebenarnya lingkup seni atau seni rupa sih yang spesifik banget itu, tapi banyak sebenarnya kayak bisa melakukan sesuatu tapi nggak semata-mata untuk yang sekedar ekspresif gitu. Tapi di sini kan mungkin zaman sekarang sih udah banyak kan kayak art organize gitu yang siap mengasih dana kita untuk melakukan sesuatu atau proyek gitu, emang banyak gitu. Jadi apalagi iklim ini kan Jakarta sih, yang menurut saya hidup di Jakarta ya emang harus hidup, nggak cuma bisa berkesenian full gitu, tapi harus ada berkesenian untuk hidup gitu. Beda kan iklim dengan di Bandung dan Jogja gitu, yang sama-sama ada iklim itu gitu sih saya.
4: Benernya gini, kalau kita merunut kenapa selalu si orang tua itu kan pasti kan ada suatu perbedaan konsep soal seniman ketika di generasi mereka, dan itu kan pasti generasi ketika tahun 98 ke bawah gitu kan, dimana ya seniman tuh yang brutal, anarki, apa kayak melawan dan siap hidup dengan kegembelan dia gitu. Cuman setelah reformasi itu kan pasti ada kebebasan, kita semua tahu itu kan, dan itu pun ngaruh ke seniman, dimana kayak seperti Jakarta Bintang kemarin gitu, saya lihat seniman-seniman di luar dan seniman-seniman Indonesia yang diundang tuh udah bukan yang gondrong gembel gimana, mereka tuh kerja meskipun karyanya sesimpel mereka dorong-dorong sampah di jalan, itu penuh dengan riset, dan mereka pun dengan setelan segala macam. Jadi saya sih melihatnya seperti itu, kenapa konsep itu ada, dan saya rasa ketika generasi saya akan menjadi orang tua dan anak-anak saya bakal mau seniman sih, konsep itu bakal berubah, cuma bermasalah.

0: ilmu untuk menjadi pekerja seni. Di tengah berkembangnya bisnis dunia hiburan saat ini, profesi seniman tidak lagi menjadi angan-angan dalam kenyataan.
1: Saya kira IKJ bisa menjadi sebuah pilihan, tidak seperti pada saat zaman saya dulu lagi ya, ketika dulu saya mau masuk ke sekolah misalnya ke perguruan tinggi seni di Jogja. Saya dari Jogja, Pak.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Pacemace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketoran Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan macam-macam masih bersama dengan Mak Cita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Mak Cita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita orang akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita pukul bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek di turun semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Mak Cita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab, dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. 9. Bahasa Bali dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Wadung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman, dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluwet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

0: 7, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Lakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa Rere dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan tapal kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumi Ayu, Cirebon, Kedul, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia. Kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih. Wow.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: Mega, saya mau bilang sesuatu, Kikun.
1: Ji, kau mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah tidak tahu.

0: budaya Nusantara.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
2: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik, berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk!
3: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Namun, dari 718 bahasa tersebut, 25 bahasa terancam punah, 6 bahasa dinyatakan kritis, dan 11 bahasa telah punah. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, para penuturnya tidak lagi menggunakan bahasa tersebut. Kedua, tidak mewariskan bahasa kepada generasi selanjutnya. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sikap para penutur bahasa daerah yang menganggap bahasanya tidak mendesak lagi untuk digunakan. Ada 5 langkah pelindungan bahasa daerah yang strateginya disesuaikan dengan kondisi bahasa tersebut. 5 langkah tersebut adalah melakukan pemetaan bahasa daerah yang terancam punah, menggelar kajian vitalitas, melakukan konservasi untuk bahasa yang masih bisa diselamatkan, melakukan revitalisasi bahasa daerah, dan yang terakhir, registrasi bahasa. Revitalisasi bahasa merupakan upaya menciptakan bentuk dan fungsi baru terhadap suatu bahasa yang terancam punah. Harapannya, jumlah penutur muda bahasa daerah akan bertambah melalui proses warisan dengan pembelajaran klasikal dan non-klasikal. Sebagai langkah awal revitalisasi, pada tahun 2021, Badan Bahasa telah berhasil menyelenggarakan percontohan revitalisasi bahasa daerah di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, dengan sasaran bahasa Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, dan Toraja. Untuk memperluas dan meningkatkan dampak revitalisasi, pada tahun 2022 ini, Badan Bahasa akan menyelenggarakan revitalisasi bahasa daerah berbasis sekolah dan komunitas tutur. Ada 38 bahasa sasaran yang akan direvitalisasi di 12 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Melindungi bahasa daerah dari kepunahan merupakan agenda penting bagi Kemendikbudristek. Untuk itu, revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu dari 8 prioritas program Merdeka Belajar. Targetnya, dengan revitalisasi angka bahasa daerah yang terancam punah bisa menurun. Generasi muda semakin bangga menggunakan bahasa daerah dan ikut melestarikannya sebagai salah satu kekayaan Indonesia.

Baca-baca kakak Ade, nosamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Nosamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk nosamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan nosamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Nosamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, nosamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Masih akan hadirkan kali menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalem yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan, ya, Masjid Roto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian, ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan, ya, di situ mereka, ya, secara rutin melakukan sholat di Masjid Roto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu, masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
3: Hai tetangga.
4: Bayu, jogging juga?
3: Iya, kamu sendirian?
4: Sama mama, tuh di taman ujung.
3: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
4: Apaan?
3: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
4: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
3: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
4: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
3: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
4: Vina, kita pulang yuk.
3: Tante.
4: Hai, Bayu.
3: Salim dulu, Teh.
4: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
3: Iya, Teh.
5: Aku selalu salah tingkah saat tidak.
6: Masih di Ketolong Pensi Klub Peri Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar Sobat Budaya dorang semua. Nah, Sobat Budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sobat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat Bude bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada festival lompat batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang lompat batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini festival lompat batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter, tebalnya juga 40 cm, tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah, suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu ini, tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia festival lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah, ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah, tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, Uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki, sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali, sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak, sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya, memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogoh-ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma. Nah, meski bernuansa religius ya, sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik melihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini festival Dieng. Nah, Dataran Tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia, sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya, ya juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di Dataran Tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Culture Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.

0: Brobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
1: Artinya, pergi tempat

0: bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
1: Masih di Ketron Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpak ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya. Nah, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru ya, sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
2: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
3: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
2: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
3: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
2: Jadi?
3: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, buah matoa adalah nama yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Buah matoa, belakangan ini kepopulerannya kian melejit dan terkenal sebagai buah khas daerah Papua. Pohon matoa adalah tumbuhan yang masih satu keluarga dengan rambutan. Meskipun dikenal sebagai buah khas Papua, ternyata matoa terdapat juga di berbagai belahan dunia. Matoa tumbuh tersebar mulai dari Sri Lanka dan Kepulauan Fiji dan Samoa. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, Jawa, Kalimantan, Malaysia, dan Papua Nugini. Di Papua sendiri, pohon matoa tumbuh dan tersebar hampir di setiap daerah. Matoa bertumbuh berkelompok pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan. Wajar saja jika matoa dikenal sebagai tanaman khas Papua dan menjadi flora identitas dan kebanggaan masyarakat Provinsi Papua. Ada yang mengatakan rasa buah matoa berubah-ubah. Ada yang bilang rasa buah matoa seperti rambutan. Ada juga yang bilang rasanya seperti durian. Intinya, rasa buah matoa susah didefinisikan. Dan yang pasti, terasa manis dan aroma rasa buah matoa seperti antara rasa buah rambutan dan kelengkeng. Pohon matoa termasuk tanaman pohon besar. Tingginya dapat mencapai 50 meter, memiliki kayu yang cukup keras. Akar papan tingginya mencapai 5 meter. Bentuknya bulat, lonjong, dengan ukuran sebesar telur burung puyuh, hingga sebesar buah pinang. Panjang buah 1,5 cm, dengan diameter 1 sampai 3 cm. Kulit buah ketika muda berwarna hijau, dan ketika masak kulit buah licin berwarna coklat kemerahan. Kulit ari putih bening melekat pada biji. Daging buah mirip buah rambutan dan beraroma harum, terasa manis legit. Kulit buah tipis dan kering. Daging buah bening kenyal, manis dan berair. Biji berwarna coklat kehitaman dan mengkilap. Pohon matoa dapat tumbuh dengan baik di dataran tinggi dan sejuk, dapat juga tumbuh di dataran rendah yang kering, tidak tergenang air. Dengan waktu berbunga pada bulan Juli sampai Agustus, dan berbuah pada bulan November sampai Februari. Di setiap daerah, matoa dikenal dengan berbagai nama sebutan. Sebutannya juga bermacam-macam. Artinya buah ini sebenarnya juga dijumpai di daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun orang lebih mengenal buah matoa ini berasal dari Papua, namun tidak mengherankan jika buah matoa mudah dijumpai di daerah-daerah di Indonesia. Buah matoa kaya akan vitamin C dan E, namun memiliki kandungan glukosa jenuh. Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan vitamin E dapat membantu meringankan stres, memberikan nutrisi pada kulit, dan meminimalisasi risiko terserang penyakit kanker dan jantung koroner.

Papua jam 15. Aceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po, pendengar Perempat, dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran perjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita nggak sendirian, kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felita Kata di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo.
1: Siap. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama Bapak Saudara, katanya juga ingatkan Nona pendengar setia Perempat dari Kupang dan apa ya sebutan di sana Mpok dan apa ya,
1: dicampur aja dengar Perempat aja.
2: Oh, dengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih
1: ya. Apa itu tuh?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya sedih sih ini. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya, bersama sumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sini ya.
2: Iya, sudah hadir di studio Pro4 nih ya, Bang Jo, ada Bapak R. Heri Yono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Heri. Iya, sehat ya Pak? Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya, baru kita akan membuka live interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh diketahui nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 4043.
1: Oke, siap. Kalau Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat atau pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 08121249228. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri, terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik Bapak Mama Bapak Saudara, kakak yang mendengar mana pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketong benang itu adalah membaca buku pesa. Padahal nih literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Pro4, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri, apa nih sebenarnya literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jud di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Kak Wendy. Jadi, kalau kita mendengar kata gerasi, barang kali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata lutasi yang langsung bermunculan di pemikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara luas, sebenarnya istilah literasi mencakup banyak hal berkata yang kita juga mendengar sekalian. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Plato bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi kalau ada saya misalnya Kak Feli menunjukkan semua benar RRI tempat berkarya, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang sama meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang lain. Sekali itu yang
2: Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Jawa Timur saat ini seperti apa Bapak?
3: Ya, sebelum mengarah ke sana saya ingin memberikan satu temuan yang menarik dari sosok yang menarik dari Bapak Heri Sosok Statis dengan tahun kemarin masalah yaitu tentang indeks kegemaran membaca dan membanggakan, karena

angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta, maupun cukup lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya itu menjadi satu pekerjaan rumah untuk semua pemerintah bahasa, itu adalah bagaimana kita mengkerja survei itu dengan menyediakan media atau sumber bacaan itu supaya indeks kebenaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang apa ya yang dia bisa jangkau. Jadi bagaimana kita menyediakan untuk

tempat yang benar-benar apa ya kondusif gitu. Bagaimana kita waktu tertentu pada saat petang, kemudian malam itu anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain.

belajar untuk mengetahui ya, tingkat literasi dirinya untuk dengan buku bacaan yang sesuai dengan tujuannya, buku-buku pengetahuannya sesuai dengan tingkat pertumbuhannya. Saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung pemerintah di KPP, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi itu kita sebutkan di beberapa media aktivitas gubernur Jawa Timur banyak sekali terkait dengan energi. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak gubernur Jawa Timur juga menerapkan sudah menemukan kepada menteri karena inisiasinya terkait tentang buku dan kemudian itu menjadi berdasar kemampuan baca siswa untuk gubernur karena beliau sangat berhati, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali kepada siswa tingkat SLT diabadkan itu banyak yang terjadi. Itu satu kondisi yang

0: juga memberikan gambaran kepada kita tentang visi literasi di NTT ya. Bapak dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Dan juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan daya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT?
1: Ya, yang pertama adalah karena wilayah NTT

itu menyebabkan adanya semacam apa ya, kesulitan distribusi laju penyebaran gerakan tertentu. Nah, itu isu yang tadi sampai dengan sekarang masih perlu kita lakukan sama-sama di semua pemerintah. Nah, masalah yang sangat proses krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi masyarakat, melibatkan juga lingkungan pekerjaan itu sama-sama kita membutuhkan satu atmosfer atau proses supaya demokrasi yang ada di pemerintahan ini bersinambung berkelanjutan, dan tentu itu akan menentukan dampak informasi. Saya beri contoh saja bahwa kami di Balai Bahasa tidak

dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah sudah dikenakan dari nasional dan kami serahkan file

kepada siapapun asal syarat utama kami membuat itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi yang sangat istimewa. Jadi

dan satu muara yang kita akan tutup adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku kekuasaan dan komunikasi yang berasal dari konservasi. Jadi setiap tahun kami berbuku sekian buku dan buku-buku rumah kekuasaan itu akan yang ini adalah buku cerita anak di bahasa bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Penulisnya siapa? Menulis siapapun mereka yang memiliki minat, kemampuan dan kemampuan untuk menulis rakyat dengan bahasa besar sampai dengan sekarang buku-buku bukan cetak tidak ada untuk 2019 kemarin dan sekarang kalau tidak salah informasi tidak ada sudah sekitar 42,3 juta.

0: kegiatan pemberdayaan literasi tersebut dapat dilaksanakan. Dan balik itu
1: juga jadi perhatian bersama ya, karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga di Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
0: Ya, karena membaca

sering berjalan dengan bagaimana mereka belajar dengan buku-buku. Buku-buku mereka katakanlah memahami bacaan atau bahkan jauh sebelum itu dan menggunakan bagi kualitas untuk mereka nanti kenali ketika mereka lah. Jadi yang paling penting adalah

salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu wadah perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup sambil ketika rutinkan kita baca, kemudian tentu ketika anak tumbuh memang untuk minta buku kita membaca dia selalu meminta buku-buku lain, buku-buku yang lain yang ingin dibacakan pada saat membaca membaca dan kalau yang cukup akan tumbuh dari kegiatan atau hobi mereka membaca dan berlanjutkan. Nah, kalau dalam konteks kepentingan, barangkali kita tidak perlu terpaksa.

0: keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, dari sekolah sendiri nih, Mapa, peran sekolah dalam membuka budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana sih dengan peran sekolah ini?
1: Ya, sekat ini kalau kita semati ada

kebutuhan anak-anak adalah peniru yang melihat mereka akan melihat mengimitasi meniru apapun yang dilakukan baik sekolah maupun ketika ikut angkutan mereka itu dalam kemudian mereka tentu akan juga meniru bersama ini satu pandangan pembagian bagi kita orang tua dan guru di sekolah menentukan untuk pembelajaran. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih

jadi kami agak-agak milih untuk kemudian itu karena kami lebih sedih daripada buku itu rusak karena dibangun. Yang terjadi di Bapak dan sampai dengan saat ini bukan baru kita waktu memberikan dalam internal kekuatan apa tindak-tindak menghadap supaya mereka juga kayak juga berbeban waktu itu. Dan satu lagi, peran

0: Ini memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak, yang bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
1: Ya, di salah satu

0: biasa. Nah, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya Kak Feli ya, iya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya, pasti ada tujuannya nih Abang Koko Pemirsa Radio Timur Dengar Perempat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat Dengar Perempat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta, nanti kita bakal lagi ya Pemirsa RRNet juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Balik lagi di siang hari ini barengan Ayu Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya. Kak Feli ini sebanyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-1124-928 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli. Iya, sudah telepon kah di sana?

0: Timur, Bapak R. Heri Budiono. Begitu ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada gerak. Begitu kalau kata sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Heri, ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
1: Iya, iya, Cegu silakan dipercepat, Cegu.
0: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang gitu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasakah yang ada di Kupang itu ya, Bapak? Bahasa di bahasa terus bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang namanya yang paling terbaik lah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini itu Bapak Heri dua pertanyaannya buat Bapak Heri sudah paham Bapak Heri
2: yang kedua
1: ya?
2: Apa
1: sudah, ya, yang kedua apa ya Cegu ya Cegu, punten yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
0: Maafin, pantunya gini. PO siapa? Cari ikan puri, dapat satu langsung bakar kasih habis. Biasa malas kah mau pusing diri? Buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kakak Feli, Bang Jojo, terima kasih banyak.
1: Oke, Cegu.
0: Salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore. Bye.
1: Selamat siang, selamat sore. Terima kasih, Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya, mungkin Cegu Rian nih ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswanya begitu ya. Dan ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perompat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana? Dan kemudian apakah ada upaya untuk memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang? Boleh, silakan direspon Pak Heri.
2: Ya, silakan Pak Heri, ada berapa total bahasa daerah yang di Nusa Tenggara Timur untuk memperluas perpustakaan daerah?
3: Ya,
2: silakan.
3: Terima kasih. Ada

Barat sampai di ujung Pulau Alor, Pulau Alor dan sampai di selatan Pulau Rote. Kita memiliki 7 pulau. Sejarahnya memang tidak merata.

benar tadi yang disampaikan oleh Abdul bahwa masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa umat Kota Kupang sebagai bahasa pemuda, bahasa

0: Demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang
1: harus perhatian tentunya bagi. Ternyata banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya berarti ya.
0: Iya.
1: 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Ya sudah, kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo perempuan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jojo.
1: Salam budaya Teh Dinda.
2: Ya, happy birthday ya, baru beberapa hari lewat ya.
1: Yo lo, ya Allah, ini sampai mengkerutin bibir kita. Makin dibilangin.
2: makin semangat, makin happy, makin maju lah makin buat Jojo dan terbaik ya.
1: Amin. Terima kasih Teh Dinda.
2: Oke. Okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Mm-mm. Kak Feli.
0: Halo.
2: Ada Baba Eko.
0: Baba Esa.
2: Alhamdulillah kalau ada bye-bye. Kar mana kabar Bapak Budi kah?
0: Bapak Heri Budi
1: Ono.
2: Oh Bapak Heri, nama sumbernya. Kar mana kabar Bapak?
3: Baik, enggak sehat Ibu.
2: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan Bapak. Dalam rangka bulan bahasa, karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini baca apa, duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah tidak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah, atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
1: Oke, siap.
2: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
1: Siap, terima kasih Terinda.
0: Satu lagi dari Kupang nih.
1: Boleh. Silakan.
0: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah bahasa sehari-hari.
1: Siap. Terima kasih Bu Farida.
0: Silakan mungkin yang pertama Bapak Heti, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
3: Ya, terima kasih atas yang sampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di balai bahasa kota seluruh Indonesia menggunakan kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perundangan. Saya juga yang serupa pembicara beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam kondisi anggaran tidak cukup itu agak minimal, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita memberikan kepada generasi muda untuk apa berkarya karya dalam perasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musik satu puisi dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para pembelajaran itu untuk membuat esai melanjutkan pendidikan dan pelajaran kita. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan kritikal di bahasa daerah yang mengarahnya nanti adalah mereka mengusung untuk buku-buku pemuda yang pasti buat sekolah. Tapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan ikut karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. paling tidak kita telah menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memudahkan bahasa atau untuk menggunakan beberapa kegiatan yang tertentu akan memutuskan dan memutuskan yang berkaitan dengan kebahasaan untuk kebahasaan. Ide dari Ibu tadi cukup baik.

barangkali semakin banyak apa pemimpin muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerah masing-masing karena itu ekosistemnya tidak berjalan. Kemudian yang kedua tadi yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik. Nah, pembelajaran sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah. Itu ketika jam sekolah belum mulai, guru bisa mengadakan kegiatan belajar bersama atau trip laut itu. Kemudian ketika pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan kualitas literasi. Dan sampai dengan sekarang memang tadi banyak yang dikatakan itu bahwa anak-anak kehilangan jadi anggutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri itu sekarang barangkali tidak lagi kita bukai keras kemudian lagi sambil mati tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan program sebagai teknologi untuk menciptakan satu media wahana supaya anak tetap membaca, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk menciptakan kreativitasnya dengan media atau produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian digital, yang video, buku, dan produk bisa dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah dalam sela-sela istirahat atau sebelum pembelajaran sekolah. Dan jangan lupa juga itu teman-teman sekalian bahwa presiden juga menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital

0: Mungkin
1: Oke. Dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk apa namanya menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya. Siap. Kak Feli ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
0: Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Kapan punya waktu sekitar 2 menit nih. Pesan dan harapan Bapak bagi masyarakat NTT agar

kemudian kita saring dan kritisi, kita gunakan sebaik mungkin di dalam peran negara paling penting.

0: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini. Dan juga terima kasih juga buat Chevelli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Ferry dan juga Pak Heri ya. Siap, dan sekali lagi terima kasih Kak Ferry dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Ferry, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro 4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Retail jam 14.
1: Abang Manajemen Jexpo mengklaim antusiasme masyarakat terhadap gelaran Pekan Raya Jakarta terus meningkat, memasuki hampir sepekan penyelenggaraan. General Manager Operasional Jexpo Oki Setiawan mengatakan,
2: pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numpor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.00.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baca baca kakak Ritorang semua, kita akan kembali lagi di kita orang punya suara budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi baca baca kakak Ritorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, macam-macam kakak di sana semua, dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Mbak Cita akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga tembang-tembang Papua pilihan yang akan Mbak Cita hadirkan ke ruang dengan macam-macam hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi macam-macam kakak di sana semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih sama dengan Mbak Cita di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Mace-Mace kakak dan orang semua yang masih beraktivitas seperti Mace Ita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya, ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali Mace-Mace ya. Dan sambil Mace-Mace dorang menikmati sore Mace-Mace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace-Mace temani Mace-Mace kakak dorang semua di sore hari ini.

Masih di Kita Rembuk Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacam Aceh KKD dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Masih bersama Ringgit Orang Bensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pa, maaf.
4: Sana cepet.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pa, apa?
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut

0: dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan, jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu, kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kata kita sekarang, sekampung melaksanakan itu kan, maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu pada tujuh dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang maha kuasa begitu.
0: Padau tujuh dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau tujuh dulung. Selain itu, hanya satu tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa satu penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam kata warna, itu ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan Sarip. Habib dan Sarifah kan, Sarifah turunan Sarif itu. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya, tokoh lah. Nah itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah, karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah padau tujuh dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai, di mana di bawah meligai terdapat pintu pada 4 isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulu, tradisi Irokeng Kayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

Raja Mace KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kakak adik orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional, ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya, ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Meggy Z, Cacha Handika, Mansyur S, ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista, ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma, ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dari orang semua. Nah, Mbak Cita bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Mbak Cita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Caca Andika, Tomoksin Alatas, juga Hamdan ATT, ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Cita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak dan orang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar pace-mace kakak dan dorang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki juga merupakan lagu dangdut yang legenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang legenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Berondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi, ya. Itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Shinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Maceita, yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya, Maceita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

0: Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, macam-macam kakak adik dorong semua. Jadi, apa sih alasan masyarakat Indonesia sangat menyukai lagu dangdut? Nah, benarkah karena memang liriknya tuh relate dengan kehidupan masyarakat di Indonesia? Nah, kalau kita lihat beberapa lagu ya lagu-lagu dangdut yang terkenal ya, itu memang bercerita tentang kisah asmara yang kandas ya. Bisa karena kondisi ekonomi atau juga perdebatan soal status sosial ya, atau juga banyak sebab-sebab lainnya. Nah, menurut Andrew Winthrop ya, ini seorang profesor pada jurusan musik Universitas Pittsburgh Amerika Serikat, pada bukunya Dangdut Musik Identitas dan Budaya Indonesia tahun 2012. Nah, dikutip ungkapan yang ditulis peneliti sejarah ini dikutip dari peneliti sejarah dari Universitas Ohio William Frederick ya. Andrew mengutipnya menyebutkan kalau musik dangdut itu merupakan prisma yang peka dan berguna untuk memandang masyarakat Indonesia. Jadi Andrew menyebut selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut ini juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern. Nah, selain itu, musik dangdut itu identik dengan penikmatnya yang dinilai itu berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, hal ini didukung dari survei yang dilakukan dari SSI terkait peminat terbesar musik dangdut ya. Menurut survei itu, masyarakat dengan tingkat pendidikan tertinggi sekolah dasar atau SD itu menempati peringkat teratas sebanyak 67,3%. Selanjutnya disusul lulusan SMP 62,8%, lalu SMA 45,8%, dan perguruan tinggi 28,1%. Nah, data ini menunjukkan kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin berkurang kesukaannya terhadap musik dangdut. Nah, lalu dilansir dari riset yang dilakukan Katadata, nah ini menariknya, pendengar Spotify di Indonesia cenderung menyukai lagu-lagu yang terdengar sedih. Jadi Spotify mengukur suasana emosi lagu dengan indikator yang disebut valensi yang dinyatakan dalam skor di rentang skala 0-1. Nah, artinya lagu dengan angka valensi mendekati 1 itu terdengar lebih positif, seperti bahagia, ceria, atau antusias. Nah, sebaliknya, lagu-lagu dengan valensi mendekati 0 itu terdengar lebih negatif, seperti murung atau sedih. Nah, dari hasil daftar putar lagu terpopuler yang diputar oleh masyarakat Indonesia, itu menunjukkan 50 lagu paling populer dengan angka valensi rata-rata 0,37%. Nah, angka ini paling rendah jika dibandingkan dengan daftar putar di 60 negara. Sementara negara dengan valensi daftar putar lagu terpopuler paling positif itu ada di Brasil, Nigeria, Belanda, Polandia, dan juga Chile. Nah, kita bacakan komentar dulu ya yang terakhir ya, dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Brian Raditya di APO. Nama Cita, menurut saya lagu-lagu dangdut yang legend sih seperti Yeni Inka yang judulnya Pecah Seribu. Pecah Seribu itu sebenarnya lagu cover ya dari Yeni Inka itu ya. Pecah Seribu itu lagu yang dari penyanyi aslinya Elvy Sukaisi. Lalu Putra Kelana di Kerom, kalau menurut saya lagu dangdut legend itu lagunya Bulan Bintangnya Bang Roma Irama. Nah, lalu yang terakhir dari Raf di Jakarta, nah lagu-lagu dangdut karya Orkes Moral Pengantar Minum Racun atau Om PMR. Nah, Pengemis Cinta salah satunya dari Joni Iskandar. Nah, itu dia Pace Mace ya. Jadi masyarakat Indonesia itu menurut Mace itu akan tetap merawat dan melestarikan lagu dangdut Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat dari salah satu siaran televisi nasional yang masih menjadikan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut sebagai acara utamanya ya di malam hari. Jadi Sampai saat ini juga sudah puluhan bahkan ratusan penyanyi dangdut yang sudah terbentuk ya. Contoh saja ada Vildan, Lesti ya, itu jebolan dari Dangdut Academy, atau Selfie ya, yang jebolan dari Liga Dangdut ya. Jadi memang dengan hadirnya mereka-mereka ini membuat dangdut semakin ramai dan juga bernyawa panjang menurut Mas Ita. Jadi kita doakan saja ya, ke depan lagu-lagu dangdut yang diciptakan dan dinyanyikan oleh pedangdut generasi muda itu tidak saja enak didengarkan, tapi juga berkualitas dan dapat melebihi lagu-lagu karya cipta pedangdut senior yang telah lebih dulu memperlihatkan prestasinya.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Macam-macam gagal di dorong semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan ntar lagi akan pukul 18. Jadi macam-macam gagal di dorong semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar macam-macam gagal di dorong semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyampe.

0: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah lebih dari 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar di aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
2: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana.

Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunyai nikes, nesor nyai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
3: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya. Pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburang. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di Sydney ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa kan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas Kabupaten Fakfak Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

Baik, Pak Cemace, Kakak Dedorang, selamat malam, selamat baku dapat kembali di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik, Pak Cemace, di malam hari ini bersama saya Mace Sheryl akan menemani Pak Cemace dong semua ya. Dari pukul 18 hingga nanti tepat di Kitong Punya tutup siaran ya di pukul 24.00 atau di jam 12 malam. Masih di edisi Rabu 17 Juni 2026 dan di pukul 18 hingga di pukul 19 Kitong ada Pace Pariwisata Cendrawasih dan tentunya juga masih dengan Kitong Punya informasi dari Kitong Punya portal rri.co.id. Masih dengan info-info budaya juga dan tentunya dihibur dengan Kitong Pola lagu-lagu daerah Papua. Baik, selamat malam Pak Cemace, Kakak Dedorang. Selamat menikmati suasana malam bersama keluarga tercinta. Hanya di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan Pak Cemace, Kakak Dedorang kan bisa langsung download di Kitong Punya Play Store ataupun di App Store untuk Kitong Punya aplikasi RRI Digital. Masih Mace Sheryl hadirkan Kitong lagu-lagu Papua di malam hari ini di Kitong Punya Pace Pariwisata Cendrawasih.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Aduh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
3: Bisa aja kamu.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Danau Sentani. Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut, terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif, pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan tulang tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan tulang tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

0: Nusantara.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi dua. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pariwisata memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota

Singapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

Macam-macam kata Ade, upacara adat Wor adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. Wor dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan Wor adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara Wor juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara Wor untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 20.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya baik, macam-macam kakak ada dorang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dengan Maca Serol di sini masih menemani suasana malam hari ya, dengan Ketong Punya lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi. Di pukul 19 hingga di pukul 20, Ketong ada Pro 4 spesial. Maca Serol masih hadirkan Ketong Punya lagu-lagu daerah Papua ya di malam hari ini. Dan selamat malam buat pace-pace kakak dedong semua yang baru bergabung. Semoga kita semua sehat selalu dan tetap semangat. Buat pace-pace dorang yang mungkin tengah atau masih setia dengan dia punya tugas-tugas dan aktivitas ya, buat pace-pace dorang tetap semangat saja yang bekerja di malam hari. Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas dan pekerjaan. Masih di kita punya Pro 4 spesial sampai di pukul 8 ya. Masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua di malam hari ini.

0: setiap orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang untuk tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Ya, baik, macam Aceh KKD Dorang masih di kita orang punya suara budaya Papua ya di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Satu informasi buat kita semua Aceh Aceh dari rri.co.id Jakarta. Ini ada informasi yaitu Kemenpar dorong program pariwisata menjangkau seluruh 38 provinsi yang ada di Indonesia. Iya, Pak Cemace, Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau kita punya provinsi yang ada di Indonesia, dan upaya tersebut ini direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Menpar mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional, dan melalui skema tersebut manfaat program tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu saja. Ya, Pak Cemace, menurut Kementerian Pariwisata memandang perlu alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar untuk tugas pembantuan. Ya, Pak Cemace, program tersebut juga ditujukan agar pengembangan pariwisata dapat menjangkau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dan Menpar juga menjelaskan bahwa pagu indikatif yang tersedia saat ini belum memberikan ruang pelaksanaan tugas pembantuan, dan alokasi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kebutuhan anggaran ideal kementerian dapat terpenuhi. Itu dia tadi Pak Cemace kita punya informasi, yaitu Kemenpar dorong program pariwisata menjangkau seluruh 38 provinsi di Indonesia. Baik, Pak Cemace kita masih terus di Pro 4 Spesial, masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua ya, menemani suasana malam hari Pak Cemace dorang semua di malam hari ini. Mace Cheryl masih terus menemani kita orang punya suasana di malam hari hingga tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Masih di kita punya Pro 4 Spesial.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Balik kampung, balik kampung. Aduh.
2: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
2: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
2: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
2: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
3: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace kakak didorong semua, kali ini Pace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang. Ya, jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif diva, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Baik, baca-baca kakak dan orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Satu informasi buat baca-baca dong semua di malam hari ini ada kiat membentuk semangat dengan menjalankan aktivitas. Ya, mungkin baca-baca bosan menghadapi aktivitas atau rutinitas yang terus berulang-ulang dan merasa lelah juga dengan aktivitas keseharian. Jawabannya mungkin iya ya, karena itu juga perlu waktu untuk memenangkan diri secara fisik dan mental. Dari melansir dari kesehatan lanjutan Kementerian Kesehatan, ada beberapa hal yang pacemace dapat lakukan agar kita punya hidup tetap semangat. Yang pertama ini istirahat cukup ya. Istirahat yang cukup ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan otomatis ketika istirahat yang cukup kita dapat bersemangat menjalani aktivitas. Yang berikut juga ada bersyukur, ya, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam posisi apapun. Bersyukur juga dengan anugerah yang diberikan, walaupun sekecil apapun itu, pace-mace, contohnya diberikan kesehatan agar tubuh dapat bekerja dengan baik. Dan yang ketiga ini ada bangun pagi, mungkin dengan semangat bangun pagi lebih awal, pace-mace dorang dapat mempersiapkan segala sesuatu atau mempersiapkan aktivitas dengan lebih matang. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga agar kita punya tubuh ini tetap sehat dan segar. Dan jangan lupa juga untuk sarapan agar mood ini tetap terkontrol dan berenergi. Dan yang keempat ini ada mandi. Ya, banyak manfaat yang diperoleh dengan mandi pagi, seperti juga menyegarkan tubuh, menambah juga semangat untuk beraktivitas dan menurunkan resiko stres dan meningkatkan sirkulasi darah. Dan yang terakhir, pace-mace, perbanyak minum air putih. Ya, mungkin pace-mace melalui konsumsi air putih kitong banyak sekali dapat manfaat ya buat kitong punya tubuh, yaitu dengan menghilangkan racun dalam tubuh dan juga meningkatkan kitong punya metabolisme tubuh serta kulit ini terasa lembab dan segar, serta juga meningkatkan konsentrasi. Itu dia tadi pace-mace, kitong punya satu tips ya buat pace-mace dorang bagaimana kitong tetap bersemangat ya dalam jalankan kitong punya aktivitas. Ada juga tips-tips yang sudah Mace Cheryl bagikan ke ruang dengar kitong semua. Pace-mace, kitong masih di kitong punya perompat spesial di malam hari ini, masih dengan kitong lagu-lagu daerah Papua juga menemani pace-mace dong semua sampai di pukul 20 waktu Indonesia Timur.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua, mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja aja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan

Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sobat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyuh di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majeta hadirkan ke ruang dengar sempat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: para budaya Nusantara.
1: Baik, baca-baca kakak dan orang masih kita punya suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Apa kabar buat baca-baca kakak dan orang yang baru bergabung, Maja Cheryl mau menyapa dulu buat kita semua di malam hari ini ya. Selamat malam buat baca-baca kakak dan orang yang baru bergabung di kita punya suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan baca-baca juga bisa langsung download melalui App Store atau Play Store untuk Kitong punya aplikasi RRI Digital. Selamat malam buat masyarakat Kota Jayapura, pace-pace kakak dan orang semua yang ada di seputaran Kota Jayapura, yang ada di seputaran Kabupaten Sentani juga, apa kabar di malam hari ini. Di seputaran Kabupaten Kerom sampai yang di jauh sana, Kabupaten Sarmi, apa kabar. Yang ada di seputaran Koya, Arso dan perbatasan ya, yang ada juga di seputaran Skow sana, selamat malam pace-pace kakak dan orang yang dapat menjangkau kita punya siaran ya di 89,3 MHz. Apa kabar juga ya buat pecinta sepak bola ya, dalam momen Piala Dunia 2026 tentunya dengan euforia masing-masing keunggulan tim ya, tim kesayangan masing-masing. Baik, baca-baca kakak dan orang, jangan lupa juga untuk sebentar ya, kita orang nobar, masih dengan nobar nonton bareng Piala Dunia di sebentar subuh ya, kalau tidak salah ya baca-baca kakak dan orang. Dan jangan lupa juga buat satu pengumuman ya buat baca-baca kakak dan orang, buat kita punya seluruh pecinta sepak bola yang ada di tanah Papua ya, lembaga penyiaran publik RR ini adalah pemegang hak siar audio seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 mulai dari babak penyisihan sampai nanti di partai final. Iya, pace-pace kakak dan orang bisa simak langsung hanya di kita punya RRI Jayapura di program 2 di frekuensi 90,1 MHz. Jangan lupa buat pace-pace kakak adik dorang dan bisa langsung menyaksikan juga ya, atau akses dengan mudah melalui kita punya aplikasi RRI digital ya, dengan cukup memilih saluran Pro 2 Jayapura. Jangan lupa pace-pace langsung dengar di Pro 2 RRI Jayapura di 90,1 MHz. Mace share lanjut lagi dengan kita punya beberapa informasi di Suara Budaya Papua.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah, karena warisan dari orang tua.

Bagaimana cerita Kak Ade? Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya. Suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik, yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

0: Baik, baca-baca kakak dan orang masih terus dihitung punya suara budaya Papua, program APAT Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Baca Cheryl masih terus menemani kita semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 24.00 atau di jam 12 malam. Iya, 15 menit ke depan Maca Cheryl akan hadirkan ya kita punya drama legenda dengan drama mini asal muasal burung cendrawasih. Selamat malam, selamat mendengarkan kita punya mini drama ya di kita punya drama legenda 15 menit ke depan buat Maca Kakak dan orang semua.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sahabat budaya, Pulau Papua yang dikenal dengan sebutan surga kecil jatuh ke bumi bukanlah permainan kata semata, namun dibuktikan dengan hadirnya satwa yang oleh masyarakat setempat dinamakan burung surga, yakni burung cendrawasih. Lalu dari mana burung cendrawasih tersebut? Inilah sebuah mini drama asal muasal burung cendrawasih. Pada zaman dahulu, di daerah pegunungan Bumberai, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tinggallah seorang perempuan tua bersama binatang piaraannya, seekor anjing betina yang sangat ia sayangi. Setiap hari, ia mencari makan bersama anjingnya ke hutan. Pada suatu hari, mereka berjalan amat jauh memasuki hutan untuk mencari makanan karena hutan di sekitar tempat tinggal mereka sudah tidak ada. Setelah perjalanan yang jauh, akhirnya tibalah di suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon merah yang berbuah lebat. Pohon ini sejenis pohon pandan khas daerah Papua. Tanpa berlama-lama, perempuan tua itu pun memetik buah merah yang sudah matang dan memberikannya kepada anjing piaraannya yang terlihat sangat lapar. Si anjing pun langsung melahap buah tersebut. Sungguh tak disangka, beberapa saat setelah memakan buah merah tersebut, si anjing terlihat gelisah. Dia bergerak berlarian ke sana kemari. Sang perempuan tua terdiam dan bingung melihat apa yang dilakukan anjingnya. Ketika disadari, ternyata perut si anjing kian membesar dan seperti ada yang bergerak-gerak dari dalam perut si anjing. Tak lama kemudian, si anjing pun melahirkan seekor anak anjing yang mungil dan lucu.
1: Buah merah ini paling ajaib. Apakah buah ini bisa memberikan saya keturunan seperti yang dialami sapu anjing piaraan, kak? Saya mau coba sudah. Semoga saya juga bisa melahirkan supaya ada yang merawat saya nanti. Aduh.
0: Beberapa buah merah telah dimakan sang perempuan tua. Dan tiba-tiba kejadian yang sama terjadi juga terhadapnya. Ajaib, perutnya kian lama kian membesar dan seperti ada yang bergerak-gerak di dalamnya.
1: Oh, ternyata saya memang sangat beruntung. Berarti sebentar lagi saya akan menjadi seorang ibu. Ah, saya harus segera pulang ke rumah.
0: Tepat sesuai dengan dugaan sang perempuan tua, sesampainya di rumah, perutnya yang sedari perjalanan tadi semakin membesar dan membesar. Kini, perut tersebut terasa mulai mulas. Beberapa saat kemudian, sang perempuan tua melahirkan seorang bayi laki-laki yang lucu. Tangis sang bayi memecahkan keheningan di hutan belantara. Nampaknya perempuan tua tersebut melahirkan seorang bayi laki-laki dan diberi nama Kueya.
1: Anakku Kueya, semoga kamu tumbuh besar menjadi anak kebanggaan ibu. Aduh sayang.
0: Seiring perjalanan waktu, Kueya telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Dia sangat rajin membantu ibunya membuka hutan, dijadikan ladang sayur-mayur. Namun Kueya hanya bisa menebang satu pohon saja setiap harinya, karena dia hanya menggunakan kapak yang terbuat dari batu. Sedangkan ibunya yang sudah tua, hanya bisa membantunya dengan membakar daun-daun dari pohon yang ditebang. Daun-daun yang dibakar setiap harinya menimbulkan asap tebal yang membumbung tinggi. Tidak disangka, asap tebal tersebut membuat seorang pria tua yang sedang mengail di sungai penasaran.
2: Dari mana asap itu? Ini siapa yang membakar hutan? Lebih baik saya masuk hutan mencari sumber asap itu dulu. Hai, anak muda. Siapa kamu? Dan mengapa kamu menebang pohon di sini?
3: Saya Kueya. Saya sedang membantu ibu saya untuk membuatkan kebun sayur.
2: Anak, supaya ku cepat tebang pohon, ku ambil kapak besi ini, ku pakai.
3: Terima kasih, Pak.

0: telepon cepat sekali saya potong. Terpakai lama lagi.
1: Dalam waktu singkat, Kueya telah merobohkan beberapa pohon besar. Kemudian dia bergegas pulang ke rumah dan menceritakan hasil pekerjaannya kepada ibunya.
2: Kau pakai alat apa, nak? Sampai kau bisa dengan cepat tebang pohon-pohon ini.
3: Itu alatnya tuh, Bu.
4: Oh, iya.
3: Oh ya, Bu. Perkenalkan, kakek ini yang memberikan kapak besi. Dan kakek ini tidak punya keluarga. Jadi kalau ibu izinkan, biarlah dia tinggal bersama kita, ibu.
1: Seiring perjalanan waktu, kakek dan ibu Kueya hidup sebagai suami istri yang penuh bahagia dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan seorang perempuan. Namun suatu hari, di saat orang tua mereka pergi berkebun, terjadilah perkelahian dahsyat. Adik laki-laki Kueya sangat tidak menyukai Kueya karena mereka merasa Kueya selalu mendapat perhatian lebih dari ibunya.
0: Epi, kau sini dulu. Sebentar, kita dua ajar Kueya Kita orang kasih mampus dia sedikit dulu. Mumpung bapak dan mama dek ke kebun.
5: Sip, biar dia rasa. Supaya dia tobat sedikit.
6: Yo, sepaling ganas dia Dia saja macam cari muka dari mama sampai mama sayang dia sekali yo.
5: Iya betul, saya juga paling ganas dia sekali.
6: Ayo tempur. Kueya, kau ini kah yang bikin kau putau-tau terus
4: Ampun, ampun.
5: Kau merasa kau terlalu hebat sekali.
4: Kamu dua kenapa pukul saya?
6: Kenapa katamu?
4: Ampun.
5: Tobat.
4: Ampun.
5: Mampus kau.
4: Ampun.
5: Ayo Dul, mari kita kasih tinggal dia, tahu rasa dia.
6: Mampus kah terada?
1: Kedua saudara laki-laki Kueya memukul Kueya hingga luka-luka. Namun Kueya tidak membalasnya meskipun Kueya sangat kesal. Untuk menghilangkan rasa kesalnya, Kueya menyendiri di salah satu sudut pondok untuk memintal benang dari kulit binatang dan membuatnya menjadi sayap. Sepulang dari kebun, sang ibu tidak melihat Kueya ada di rumah. Dengan rasa cemas, sang ibu pun bertanya kepada kedua anaknya yang lain. Namun mereka berusaha menyembunyikan apa yang telah mereka perbuat terhadap Kueya. Tetapi adik perempuan mereka yang menyaksikan peristiwa pengeroyokan terhadap Kueya lalu menceritakan semua kepada ibunya.
7: Jadi, Dul dan Epi bisa sekejam itu sama dia punya saudara. Aduh, ibu kecewa sama kalian. Tega sekali melukai saudara sendiri. Ibu akan pergi mencari Kueya. Kueya!

0: Ternyata suara tersebut berasal dari gesekan benang yang Kueya jahitkan pada ketiak tangannya. Kemudian selanjutnya Kueya melompat ke atas bubungan rumah dan melompat ke dahan pohon besar. Rupanya Kueya sudah menjelma menjadi seekor burung nan elok dengan bulu-bulu yang indah menghiasi tubuhnya. Melihat anaknya sudah menjadi seekor burung, sang ibu menangis terseduh-seduh.
1: Kueya, Kueya anakku, jangan tinggalkan ibu. Ibu juga mau ikut bersamamu, nak.

0: Pedang untuk ibu saya simpan di payung tikar.
1: Baik nak, ibu akan mencarinya.
2: Sang ibu berlari menuju payung tikar dan mendapatkan benang tersebut di sisipan payung tikar. Lalu sang ibu mulai menjahitkan benang tersebut ke ketiak tangannya. Akhirnya sang ibu menjelma menjadi burung, kemudian menyusul anaknya ke dahan pohon besar. Kedua burung itu saling bersiul bersaut-sautan, melompat dari dahan yang satu ke dahan yang lainnya, sementara adik-adik Kueya mulai bermusuhan satu sama lain, saling melempar abu dapur yang membuat badan mereka berwarna-warni, dan akhirnya mereka pun berlari masuk hutan. Sahabat budaya, burung selalu menyanyi dan bersiul setiap pagi tanpa ada larangan. Jadilah seperti burung yang bebas memilih ke arah bahagia atau penderitaan. Akhirnya, dari Bumi Cendrawasih Papua bersama program 4 Jayapura, kami akhiri mini drama Asal Muasal Burung Cendrawasih.

Masih bersama Ringgit Tram, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebe itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Prabudaya Nusantara. Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih, dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih, dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi

0: Bagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.
1: Oh, jenari telele kayak cahpe tewai mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik, macam-macam kakak adik dorang masih terus di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan sudah pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita orang masuk di kita punya Dendang Papua, masih juga dengan lagu-lagu daerah Papua menghibur kita semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

tunggal ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Masih di Kita Rembu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacar-macar kategori dorang semua ya. Kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasi untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Macita bilang tarian spektakuler ya? Karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasi ya, yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan Pak Cimace? Nah, makanya ya, keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, katanya begitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes ini menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku aku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop Ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya, ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird, ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih. Ini dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama, ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka, ya. Nah, seperti cendrawasih vocal cord. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting, ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya, ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan, dan juga perilaku yang unik. Nah, ketika mendokumentasikan cendrawasih, ya, Ed Scholes itu sangat antusias, ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop, ya, yang demikian spektakuler, ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya, ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang, ya, karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop, ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru, ya, ini juga menarik perhatian dari Ed Scholes untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik, ya, pacemace kuning dan juga coklat, ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga, ya, di pohon-pohon tertinggi di hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang, ya. Dan memang kalau kita perhatikan, ya, paling banyak yang kita tahu, ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan, ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal, ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan, ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa, ya. Jadi saat ini, ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin, ya, masih banyak hutan yang tersisa, tapi, ya, kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Ed Scholes ini, ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive, ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu, Pak Cimacek, dari orang semua. Jadi kita memang harus, ya, bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua, ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah. Ya, saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah, ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.
4: Ya, baik Pak Cemace, Kakak Dedorang masih terus dikit orang punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, masih di Dendang Papua, dan masih juga dengan kita punya informasi-informasi budaya dan beberapa informasi lainnya buat Pak Cemace, Kakak Dedorang semua. Satu informasi buat Pak Cemace Dorang, yaitu mengapa alunan musik ini ya bisa bikin kita tertidur. Mungkin buat Pak Cemace, Kakak Dedorang, berbicara mengenai tidur atau insomnia, ya salah satu hal yang tidak bisa membuat beberapa orang tidak bisa tertidur ya. Tetapi kalau kita orang mendengarkan musik, pasti akan membuat beberapa orang tertidur. Mengapa sampai alunan musik itu bisa membuat kita tertidur? Yang pertama, musik tidak hanya digunakan juga sebagai hiburan, tetapi alunan musik juga ternyata bisa menjadi penghantar tidur yang bisa membuat kita tertidur. Ya, melansir dari Psychological Daily ya, alunan musik yang kita dengar ini memiliki pengaruh yang besar bagi otak. Dan pada saat tidur, Pak Cemace, otak ini adalah organ tubuh yang bertanggung jawab besar dalam mengatur posisi nyaman dan juga rileks. Sehubungan dengan dengan itu, antara tidur dan mendengarkan musik dilakukan otak secara bersamaan. Iya, Pak Cemace, selain itu juga selain bisa menghantarkan tidur, otak juga akan menghasilkan hormon yang membuat suasana hati menjadi tenang. Dan pada saat kitong tidur ya, sambil mendengarkan musik, kitong punya otak ini akan merespon musik dan mengirim sinyal ke organ tubuh lainnya. Salah satu organ yang ikut berproses adalah laju pernapasan di paru-paru dan jantung. Pada saat tidur juga sambil mendengarkan musik, kita dapat memilih musik yang cocok untuk suasana tidur. Dengan begitu, Pak Cemace dorong punya kualitas tidur dapat meningkat. Dan disarankan juga buat Pak Cemace, Kakak Ade dorang, kita bisa memilih musik yang memiliki kecepatan tempo 60 sampai dengan 80 BPM, karena hal ini bisa serasi dengan detak jantung manusia dalam kondisi rileks. Dan Pak Cemace, alunan musik juga bisa membuat kita tertidur, tentunya memiliki tujuan untuk membuat kita punya tubuh terasa lebih tenang. Dan diantaranya itu kita akan menemukan titik kenyamanan dan membuat kita punya tubuh secara otomatis akan tertidur lelap. Itu dia tadi Pak Cemace, mengapa sampai alunan musik ini bisa membuat kita tertidur. Buat Pak Cemace, Kakak Ade dorang yang mungkin tidak bisa tidur di malam hari, bisa menggunakan tips ini ya, mendengarkan musik yang kita orang inginkan ya, atau memilih musik yang cocok sampai kita bisa tertidur lelap. Masih lanjut lagi dengan kita punya Dendang Papua, lagu-lagu Papua masih menghibur kita semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kan? Jadi stop body shaming.
1: Masih di Keterumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di dorong semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Majelis sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, ya di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan

Itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan. Bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini, terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam, itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Baik, Pace Mace Kakak Dedora masih terus di Gedung Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih dengan Mace Cheryl di sini. Dan sudah pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl hadirkan kita punya mosaik budaya, dan tentunya dengan kita punya beberapa informasi juga di malam hari ini ya. Dan selamat malam, apa kabar buat Pace Mace Kakak Dedorang yang masih beraktivitas ya di malam hari ini, tetap semangat saja ya, dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan juga ya, walaupun bekerja di malam hari tetap semangat, dan pastinya selalu mengutamakan keselamatan ya Pace Mace di saat kita orang bekerja. Dan jangan lupa juga buat Pace Mace Kakak ada dua orang pecinta bola ya, tentunya di momen Piala Dunia di hari ini ya, mungkin di jam sebentar subuh ya kita akan terus mendukung tim-tim kesayangan kita yang ada di Piala Dunia. Baik, macam-macam kakak dorang masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua ya, dan juga lagu-lagu Nusantara ya di malam hari ini. Begitu juga dengan Pace-Mace Kakak Dedorang yang masih berkutat dengan tugas dan pekerjaan, selamat malam saja buat kita orang semua. Satu informasi ya buat kita semua, ya ini bangun reputasi positif untuk wanita karir, utamakan gaya hidup. Ya Pace-Mace, mungkin gaya hidup menjadi bagian yang sangat melekat pada masyarakat modern dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Contohnya salah satu fashion ya sering dijadikan sarana menunjang eksistensi diri, baik saat bekerja maupun beraktivitas di luar lingkungan kantor. Ya, wanita karir modern ini dipengaruhi cara menampilkan citra profesional dalam lingkungan kerja, dan penampilan rapi serta kemampuan komunikasi yang baik menjadi juga faktor penting membangun reputasi positif di mata kolega. Iya, dan pencitraan positif di kantor ini bukan sekedar urusan kosmetik, melainkan strategi mendukung perkembangan karir secara berkelanjutan. Pilihan busana juga ya mencerminkan kedisiplinan tinggi sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi. Ya, dan sebagian karyawati juga membangun citra profesional melalui penampilan rapi serta penggunaan barang bermerek dalam kesehariannya bekerja, seperti mungkin sepatu atau jam tangan dan aksesori sering dianggap mendukung kesan profesional di lingkungan kerja. Ya, Pace-Mace, fenomena tersebut banyak dipengaruhi dengan perkembangan media sosial tentunya yang membentuk standar gaya hidup masyarakat modern saat ini ya. Ya, pengaruhnya ini terlihat dari penampilan tempat makan, ada juga lokasi berkumpul, sampai cara seseorang menampilkan penampilan sehari-harinya. Itu dia tadi Pace-Mace salah satu hal untuk bangunkan reputasi positif di wanita karir, terlebih utamakan gaya hidup. Baik, macam-macam kita masih lanjut lagi di kita punya mosaik budaya, masih dengan beberapa informasi juga dan lagu-lagu Papua menemani suasana malam hari sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

0: Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
3: Oh, okay.
4: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
2: Oh, okay, mantap.

Iya, baik, macam-macam kakak ada orang masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Baik, macam-macam kakak ada orang dimanapun kita orang berada. Di malam hari ini kita orang masih di kita punya mosaik budaya sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, di malam hari ini Mace Cheryl mau menyapa dulu buat kita semua, terlebih khusus pace-mace kakak ada orang yang masih sampai di malam hari ini ya, masih beraktivitas, kiranya semua berjalan dengan lancar ya, dan tentunya diberikan kesehatan selalu. Baik, baca-baca kakak ada dorang buat pecinta sepak bola dan di momen Piala Dunia 2026 ya. Mace Cheryl menginfokan buat pecinta sepak bola dan tentunya dengan dong punya tim-tim kesayangan ya. Jangan lupa di Kamis 18 Juni 2026 kita ada pertandingan Portugal melawan RD Kongo ya di waktu dini hari ya di pukul 2 waktu Indonesia Timur dan dilanjutkan di pukul 5 waktu Indonesia Timur ada King Inggris melawan Kroasia. Dan buat macam-macam kakak ada orang yang mengunggulkan ya tim-tim kesayangan, jangan lupa saksikan langsung ya di kita orang punya Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 2 di frekuensi 90,1 MHz dan tentunya juga melalui kita punya aplikasi RRI Digital dan memilih saluran Pro 2 Jayapura. Baik, macam-macam kakak ada dorang masih terus di kita punya mosaik budaya sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Banjir ya Pus, kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
2: Kasihan si Pusi ya Ca, habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
3: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
4: Ayo!
5: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan. Beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
1: Ini arisannya gimana?
2: Pulang dari cepat dong, pasti aku senang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang suruh.
1: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang. Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
2: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya, tapi sini sayang rebotnya.
3: Ini
1: nah. Neisha jangan begitu.
2: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafaran rebote baik afatu.
1: Artinya apa sih, Bu?
2: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi.
4: Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.
1: Makanya, Neisha, dengerin Mama.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Baik, macam-macam kakak orang masih di Ketong Punya Suara Budaya Papua di program Ampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 23 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl hadirkan Ketong Punya Mosaik Budaya 2 dan lagu-lagu keroncong dan dengung Sunda akan menemani kita orang semua hingga nanti tepat di pukul 24.00 atau di jam 12 malam waktu Indonesia Timur.
1: Masih di Ketorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Gitar Empu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak dari dorang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik roncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik roncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pacimace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pacimace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik Fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik Fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik Fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik Fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya, ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan Fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya Fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran Fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pacimace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880, menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase, ya, yaitu keroncong tempo dulu, ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi, ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern, ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya, ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

Ya, baik Pak Cemace, kakak Dedo orang masih di kita orang punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan satu informasi Piala Dunia ya, di malam hari ini jelang Inggris melawan Kroasia nanti pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, yaitu Inggris jumpa Kroasia ujian pertama Tuchel di Piala Dunia 2026. Ya, macam-macam kakak di dorang ya, timnas Inggris akan menghadapi Kroasia di laga grup L Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di AT&T Stadium Arlington Dallas, Amerika Serikat. Ya, dan laga ini menjadi ujian pertama bagi Thomas Tuchel sejak dipercaya menangani Three Lions ya, yang mengemban harapan besar membawa Inggris mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia. Ya, Kroasia bukan lawan asing bagi Inggris dalam berbagai turnamen besar internasional, dan kedua tim pernah bertemu pada semifinal Piala Dunia 2018 yang dimenangkan Kroasia. Mereka kembali juga berhadapan pada laga pembuka Euro 2020 beberapa tahun lalu, dan saat itu Inggris berhasil meraih kemenangan tipis melalui pertandingan yang berlangsung ketat. Ya, walaupun mengalami regenerasi pemain, Kroasia tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan lawan-lawannya. Tim asuhan dari Zlatko Dalic bahkan mencapai setidaknya semifinal dalam dua Piala Dunia terakhir. Ya, macam-macam fakta tersebut membuat Tuchel meminta para pemainnya menghormati kualitas yang dimiliki Kroasia, dan menurutnya lawan memiliki fondasi permainan kuat yang dibangun dari pengalaman panjang. Ya, secara Pacemace Tuchel secara khusus ya menyoroti kualitas lini tengah yang masih menjadi kekuatan utama Kroasia, dan peran Mateo Kovacic dan Luka Modric dinilai tetap sangat vital bagi timnya. Ya, Pacemace kakak ada dorang ya, menurut Tuchel Kroasia juga memiliki organisasi pertahanan yang sangat baik saat bertanding, dan kondisi itu membuat Inggris harus tampil disiplin ya sepanjang pertandingan berlangsung nanti. Ya, macam-macam kakak di dorang, itu tadi beberapa informasi ya jelang laga Inggris melawan Kroasia ya. Ujian pertama Tuchel di Piala Dunia 2026 nanti akan bertanding pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Baik, macam-macam kakak ada dorang, masih kita lanjut lagi di kita punya mosaik budaya 2, dan masih dengan kita pula lagu-lagu keroncong dan degung Sunda hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur atau di jam 12 malam.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mupat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Bapak kira tadi ada sebuah

lebih hemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun sahabat budaya berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, program 4, kembali mengudara dengan frekuensi FM 89,3 MHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini. Sahabat budaya, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom, selamat pagi pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi di hari ini, memulai hari dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, untuk pertolongan kasih sayang Tuhan yang kami nikmati. Hari baru kami jalani, kami mau bersama dengan Tuhan. Tuntun kami dengan roh dan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan hari ini terangkat dari Mazmur pasal 40 ayat 1-4 dengan tema mengucap syukur atas kesempatan untuk hidup. Mazmur 40, saya awali dengan kalimat, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari rumpur rawan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkah. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Satu kehidupan yang terangkai dari ayat 2, 3, dan 4 merupakan kehidupan yang diangkat oleh Allah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata Yesaya 40, dibaharui kekuatannya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah lelah. Saudara, hidup ini berada di dalam berbagai kondisi. Saya akan mengajak pada bagian ketiga pada Hakim-Hakim pasal 8. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4, sudah melihat pertolongan Allah, sudah menghadapi peperangan. Peperangan itu dimenangkan dengan perkara-perkara ajaib. Ada dua raja dari orang Median yang belum dikalahkan. Hakim-Hakim 8 ayat 4, sudah melihat pertolongan Allah, sudah menghadapi peperangan. Peperangan itu dimenangkan dengan perkara-perkara ajaib. Ada dua raja dari orang-orang Midian yang belum dikalahkan, dan dua raja Seba dan Salmunah belum dikalahkan. Berarti Gideon harus terus mengejar sampai peperangan itu tuntas. Tetapi di ayat 4, ketika Gideon pada pasal 8, Hakim-Hakim 8 ayat 4 berbunyi demikian, sampai ke sungai Yordan menyeberanglah ia dan ketiga orang yang bersama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengajar juga. Lalu berkata kepada orang-orang di Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini. Sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Seba dan Salmunah, raja-raja Midian. Peperangan itu seringkali melelahkan. Peperangan yang kita hadapi dalam hidup, ada kalanya membuat kita kehabisan energi. Perjalanan yang ditempuh oleh Gideon dan 300 tentara yang bersama dengan dia mengalami kelelahan. Ketika minta roti, ketika minta kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk 300 orang ini supaya ada kekuatan baru. Jawab orang-orang Sukot, apakah yang kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Permintaan Gideon untuk mensuplai roti hingga tentara itu bisa berjalan terus. Mereka tidak mendapat pertolongan. Pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, Gideon berjalan terus. Maka ia berjalan sampai ke Penuel. Orang-orang Penuel itu pun menjawab yang sama. Apakah kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang mengikuti engkau? Mungkin ada yang sudah lelah dalam persoalan hidup, dalam masalah kehidupan, dalam kesukaran-kesukaran. Saudara tahu arti dari Mahanaim? Bala tentara Allah. Tetapi apa yang terjadi di Mahanaim? Sebenarnya itu adalah tempat di mana Allah menemui Yakub. Yakub dijumpai oleh Allah di Mahanaim. Kejadian pasal 32, sebab itu tempat itu dinamai Mahanaim, bala tentara.
sebab Yakub melihat malaikat-malaikat Allah mendatangi Yakub. Apa yang terjadi dengan Yakub? Kejadian 32 ayat 6 sampai 8 menceritakan bagaimana Yakub harus bertemu dengan Esau. Saudara pasti kenal kisahnya, sebab Esau begitu membenci Yakub. Masih teringat di pikiran Yakub bagaimana Esau mengangkat pedang dan ia berkata, "Ketika bapa sudah mati dan aku akan mengejar Yakub karena ia telah mengambil hak kesulunganku." Yakub harus berlari bukan sebulan, bukan setahun. 20 tahun Yakub berlari mencari tempat aman berada di tengah-tengah keluarga. Akhirnya ia berada di tengah keluarga Laban. Bekerja 20 tahun sampai Allah suruh dia kembali pulang ke rumah Ishak ayahnya. Jujur Yakub berkata, "Bagaimana kalau aku harus bertemu dengan Esau kakakku?" Ayat 7 berkata, Yakub amat sangat ketakutan. Orang yang dicengkram dengan ketakutan, orang yang dicengkram dengan perasaan yang mengejar dia, terbayang semua yang akan dihadapi. Terlebih lagi di belakang Yakub, ia tidak sendiri. Seperti ketika dia lari dari rumah Ishak ayahnya, di belakang dia ada dua pasukan besar yang menjadi keluarga besarnya. 13 anak ditambah dengan gembala-gembala, ditambah dengan ternak-ternak yang besar jumlahnya. Yakub berkata, "Kalau aku sendiri yang dibunuh, okelah, aku bisa terima. Tetapi bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan cucuku?" Yakub di tengah ketakutannya, Mahanaim menjadi tempat yang menenangkan karena dia bertemu dengan bala tentara Allah. Haleluya. Mahanaim adalah tempat orang bertemu dengan bala tentara Allah. Siapapun yang datang masuk ke tempat ini, mereka rasa sejuk. Mereka rasa damai karena mereka berjumpa dengan bala tentara Allah. Mereka bertemu dengan bala tentara Allah hingga yang lelah menjadi kuat kembali. Hingga yang tak mampu berjalan, bukan cuma roti yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka berkenalan dengan roti hidup, yaitu Yesus. Mahanaim tempat orang bertemu dengan bala tentara Allah. Yakub dihiburkan di Mahanaim. Gideon itu berasal dari Gilead. Mahanaim terletak di perbatasan Gilead. Mahanaim berada di perbatasan Gilead yang menjadi tempat di mana Gideon berjumpa dengan Allah. Walaupun dia memang harus berada di dalam peperangan-peperangan. Mazmur 40 ayat 1, di hadapan Daud yang berada di tengah teriakan minta tolong, orang tidak akan berteriak minta tolong kalau dia tidak berada di dalam kondisi yang butuh pertolongan, pada batas-batas kemampuan, pada batas-batas kekuatan. Ada kalanya hari-hari ini saudara akan bertemu dengan orang-orang yang berada pada perbatasan-perbatasan. Yesaya 19, 5 kota yang ada di tanah Mesir dan satu di antaranya yang disebut dengan Ir Heres. Ir Heres adalah kehancuran. Orang-orang yang berada di dalam kehancuran, orang-orang yang berada di dalam kondisi-kondisi tidak berdaya. Yesaya 19 ayat 19, ada misbah bagi Tuhan. Di tengah-tengah tanah Mesir, ada tugu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Misbah dibangun untuk orang membawa persembahan. Persembahan dibawa untuk orang dapat berseru nama Tuhan. Korban dibawa, persembahan dibawa. Pada perbatasan-perbatasan ada suara Allah. Pada perbatasannya, ketika orang mengangkat persembahan, apabila mereka berseru kepada Tuhan karena penindas-penindas, orang akan berseru dengan juru selamat yang berjuang dalam penindasan untuk melepaskan mereka. Mahanaim, tempat orang berjumpa dengan Allah. Izinkan tiap hari ketika saudara datang beribadah. Haleluya. Kita tidak sekedar datang karena diundang. Kita tidak hadir dalam ibadah karena acara.
tapi kita hadir di tempat ini untuk engkau berjumpa dengan Allah. Maka di sana nama Tuhan dipermuliakan. Firman Allah berkata, engkau akan bertemu dengan Juru Selamat di Mahanaim. Bala tentara Allah yang akan berjumpa dengan Allah. Perbatasan Gilead di mana orang berjumpa dengan Allah. Gideon, dia berjumpa dengan Allah. Gideon melihat apa yang dipersembahkan di atas persembahannya dijawab oleh apinya Allah. Gideon tidak kagum melihat daging yang dipersembahkan, roti yang dipersembahkan dijilat oleh api Allah. Tetapi Gideon kagum karena Allah hadir. Di sini kata Gideon, celakalah aku karena ini adalah tempatnya Allah. Allah tidak sekedar menjumpai Gideon, tetapi Allah memberikan senjata-senjata bagi Gideon. Memang ada kelelahan, memang ada kesesakan, memang tidak beradab dengan perjalanan bebas hambatan. Dalam perjalanan hidup, engkau berjalan dengan berbagai-bagai tantangan hidup, tapi firman Allah menjamin ketika engkau lelah, engkau mendapat kekuatan baru. Ketika engkau dalam kesesakan, ada penghiburan yang Allah berikan. Ketika engkau berada di dalam kondisi yang tidak berdaya, tangan Allah mengangkat engkau kembali, yang tidak mampu menjadi mampu kembali. Pernah rasakan pertolongan Allah? Kita tidak ada di dalam keadaan sangat kuat dan tidak pernah jadi lemah. Jujur kita berkata, manusia itu ada kalanya kuat, ada kalanya kita lemah. Ada kalanya juga kita berkata, aku tidak sanggup lagi. Bukan kekuatan kita, tapi kasih Allah. Mahanaim, tempat orang yang sedang lelah, tempat orang yang tidak berdaya, tempat yang orang sangat terpuruk. Tetapi ingat, ada kasih Allah yang tidak pernah habis memperhatikan saudara. Dari yang duduk paling belakang sampai paling depan. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Engkau lewati berbagai peristiwa dan persoalan. Tetapi ada kasih Allah yang memampukan kita tetap ada sampai hari ini. Ayub yang begitu karib dengan Allah, pasal ke-14 menuliskan, Ayub pernah menentang Allah ketika ditegur oleh sahabatnya. Di mana sandaranmu? Ayub 15 ayat 11 berkata, kurangkah artinya penghiburan Allah? Perkataan yang lemah lembut ditujukan kepadamu. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu sehingga engkau menentang Allah? Mulutmu mengeluarkan perkataan yang serupa itu. Ayub 4 ayat 3, orang yang lemah engkau kuatkan, orang yang jatuh engkau bangunkan dengan kata-katamu, lutut yang lemas kau kokohkan. Tapi Ayub pernah jadi lemah hingga ditanya, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi harapanmu? Mengapa Allah berikan waktu bagi kita untuk beristirahat tiap hari setelah kita kerja 8 jam putaran kedua? 8 jam kedua, orang harus pulang ke rumah berada dengan keluarga. Putaran 8 jam ketiga, giliran Allah yang menyuplai kekuatan ketika engkau beristirahat tidur. Mengapa harus ada tidur? Mengapa manusia harus tidur? Karena Allah tahu kita tidak sanggup bekerja 24 jam. Kita pun harus jujur berkata, ada kalanya aku lemah. Ada kalanya aku tidak mampu. Ada kalanya aku tidak sanggup. Tapi Mahanaim adalah tempat di mana Allah memberikan kekuatan baru. Tiap hari, ketika engkau beribadah dan bertemu dengan Tuhan, engkau akan rasakan bagaimana Allah suplai kekuatan itu. Amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, beri kami kekuatan yang baru terus untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Ada kalanya kami lemah, ada kalanya kami ingin berhenti, ada kala kami merasa hancur hidup ini karena tekanan demi tekanan. Kami datang kepada Engkau, Allah kami, bala tentara surga, beri kami kekuatan yang baru untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur untuk hari ini,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.

0: Ya, Nan Savani, selamat pagi Pak Cima Aceh, kakak dari orang semua. Masih bersama saya, Mak Cicein. Kitong punya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Ya, dan berbagai kitong punya program acara menarik telah Mak Cicein siapkan. Dan sudah kita orang ikuti tentunya program acara Mutiara Pagi dengan menghadirkan satu renungan ya. Renungan Kristen dengan Kitong Putema yang tadi sudah kita orang ikuti ya, mengucap syukur atas kesempatan untuk hidup yang disampaikan tadi oleh Pendeta Meiske Erna Bauk STH MPDK. Iya, Pak Cimaci, kakak adik dorong semua untuk kan pada pagi hari ini tentunya yang sudah memulai segala aktivitas ya. Jangan lupa juga untuk kita orang semua patut mengucap syukur atas kesempatan untuk hidup di pagi hari ini dengan menghirup udara pagi ya, yang tentunya masih dipercayakan Tuhan kepada kita orang semua. Ya, dan Pak Cimace, Kak Rido, masih ada berbagai kitong program acara lainnya yang tentunya masih Mak Cicein hadirkan ya untuk menemani Pak Cimace, Kak Rido, orang semua di edisi hari ini. Dan tentunya untuk kami yang baru bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang bersiaran melalui frekuensi 89,3 MHz per 4 RRI Jayapura dan juga RRI Digital ya di pagi hari ini. Selamat bergabung untuk Pak Cimace, Kak Adekam semua. Ya, dan kembali satu renungan kembali Mak Cicein hadirkan untuk menemani pagi hari ini.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang mencerminkan kedewasaan jiwa orang yang memilikinya. Jadikan sabar sebagai pilihan dalam menghadapi setiap permasalahan Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ya, pagi-pagi kakak dan orang semua untuk kami pagi hari ini yang baru bergabung ya, tentunya sudah menikmati juga suasana pada pagi hari ini ya, baik bersama dengan keluarga maupun kerabat. Ya, selamat pagi dan untuk kami semua semoga di hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas dengan berhasil ya, dengan apa yang pagi-pagi kakak dan orang semua memiliki antusias ya, yang tentunya tidak terbatas di hari ini, karena seburuk apapun kita punya keadaan, setidaknya kita bisa bahagia karena dapat menikmati pagi hari ini ya, dengan menikmati bangun pagi dengan penuh semangat dan juga senyuman. Ya, masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu religi ya Kristen Macijin hadirkan hingga nanti tepat di pukul 6.00 waktu Indonesia Timur.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
2: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

Papua jam 6. Aceh-Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacamace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, masih kakak orang kan masih bersama Maci Jain ya, dan kita orang tinggalkan program Acara Mutiara Pagi, dan Maci Jain hadirkan ada Jelajah Jayapura ya, yang dihadirkan juga dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk kamu semua, Pace-mace dorang pada pagi hari ini yang sudah menikmati ya suasana baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat, menikmati secangkir kopi maupun juga teh pada pagi hari ini. Iya, selamat pagi untuk kamu semua dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini.

0: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya? Selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Majita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Majita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Majita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majita akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia sobat budaya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik busake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu ya.
2: Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamu orang pun tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Eh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya, catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Ya, Pak Cik, kakak-kakak semua, satu informasi dari Rumah Sakit Umum Pusat ya. Ya, Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Jayapura yang memastikan pelayanan kesehatan kepada Pak Cik, kakak dorang tetap berjalan dan juga aman ya bagi pasien. Ya, di tengah situasi yang berkembang di lingkungan rumah sakit pasca adanya rencana pemalangan yang dilakukan oleh Ondovolo Besar ya, HBI Bulu Hyoka pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Ya, Direktur Utama RSUP Jayapura Dr. Petronella Marcia Risamasu ya, yang mengatakan sebagai institusi pelayanan publik di bidang kesehatan, RSUP Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan yang optimal dengan mengutamakan keselamatan pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan, serta seluruh petugas rumah sakit. Ya, dan ditegaskan manajemen rumah sakit menyatakan bahwa fungsi pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama ya Pak Cimace, dan seluruh langkah yang diambil saat ini berorientasi pada keberlangsungan layanan kesehatan dan juga keselamatan seluruh pihak yang berada di lingkungan rumah sakit. Ya, dan juga RSUP Jayapura menghormati aspirasi yang disampaikan oleh berbagai pihak dan juga berharap seluruh proses dapat berlangsung melalui komunikasi yang baik ya, serta juga mengedepankan semangat dialog dan juga fokus ya Pak Cimace, kepada dorong semua untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada Pak Cimace, kepada dorong semua tetap berjalan dengan baik. Dan ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan juga pengertian masyarakat terhadap situasi yang sedang berlangsung dan berharap agar situasi dapat tetap kondusif sehingga pelayanan kesehatan pada pace-pace kakak dan orang semua dapat terus berlangsung secara optimal ya, demi mendukung derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik ya, dan untuk menjaga kelancaran operasional dan juga menjamin keamanan di lingkungan rumah sakit ya, manajemen RSUP Jayapura melakukan sejumlah penyesuaian layanan yang bersifat sementara dengan pelayanan poliklinik pada ya, Senin 15 Juni 2026 tetap beroperasi mulai pukul 8.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur, dan sementara itu kegiatan jam besuk atau kunjungan pasien untuk sementara ditiadakan ya, dan ini sebagai langkah antisipatif ya guna menjaga keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan di lingkungan rumah sakit. Ya, terkait dengan itu, Pak Cimace, kakak dan orang semua, manajemen RSUP Jayapura menegaskan bahwa penyesuaian tersebut ya akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan, dan rumah sakit juga memastikan layanan kesehatan yang bersifat esensial tetap berjalan sehingga kebutuhan pelayanan medis Pak Cimace, kakak dan orang dapat terpenuhi. Dan juga dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, RSUP Jayapura berharap situasi tetap kondusif sehingga pelayanan kesehatan kepada pace-mace kakak dan orang semua akan terus berlangsung secara aman, lancar, dan juga optimal. Ya, sudah pukul 6.29 menit waktu Indonesia Timur, berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara tentunya Maci Cien hadirkan untuk menemani pace-mace kakak dan orang semua di pagi hari ini dalam program acara Gitorang Jelajah Jayapura.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
0: Masih di Ketronggo Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan pace-mace kakek di dorong semua, mace akan hadirkan informasi tentang jalur rempah. Ya, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 di antara caranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Mas Jato sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesetiaan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya. Selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya, sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat ya. Jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu ya. Jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

Masih di Ketrompet Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sobat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya, lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat.
Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungung Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi

di daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia Sobat Budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Maceta hadirkan ke rondengan Sobat Budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Maceta sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya Sobat Budaya.

informasi dari Balai Pura di Selingkowo yang meresmikan sejumlah fasilitas usaha dan juga layanan yang dikelola tim Merak ya. Iya, PKK Kota Jayapura serta Bunda PAUD Kota Jayapura di lingkungan Kantor Wali Kota Jayapura. Ya, dan fasilitas yang mulai dioperasikan tersebut meliputi kantor TPPKK, ya salon TPPKK, galeri TPPKK serta tempat penitipan anak yang dikelola Bunda PAUD Kota Jayapura. Ya, dan peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi keluarga sekaligus peningkatan layanan bagi aparatur sipil negara dan juga masyarakat yang beraktivitas di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Ya, dan dalam sambutannya Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Ketua TPPKK dan juga seluruh pengurus yang telah mengembangkan berbagai unit usaha dan juga layanan yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Ya, dan menurutnya juga keberadaan kantin ya diharapkan dapat mendukung kebutuhan pegawai saat beristirahat maupun juga makan siang sekaligus menjadi ruang pengembangan usaha produktif bagi anggota PKK. Ya, dan pace-mace kakade dorang semua, pemerintah Kota Jayapura berharap kehadiran fasilitas tersebut ya dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan usaha kreatif berbasis budaya lokal, serta meningkatkan pelayanan bagi ASN dan juga masyarakat Kota Jayapura.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: Ayah cacam-cacam, sampah pelombuan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, yai ngapo tu jeget-jeget tu yai? Yai jangan segitunya manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, yai siap.
3: Info Bude.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Macam-macam KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak perbedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, pagi-pagi kakak dan orang semua masih bersama Mak Cici dalam program Masyarakat Orang Jelajah Jayapura. Dan tentunya berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani pagi-pagi orang di hari ini.

Masih di Gitarong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya. Nah, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya, lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat.
Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya, seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, ada juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke ruangan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

0: Ya, Mbak Maje, kakak dari orang semua, Mbak Jijin akan membagikan satu fakta unik ya yang jarang kita akan ketahui, yaitu dari rahasia uang ya. Dan uang ini menjadi bagian penting dalam kita punya kehidupan sehari-hari, ya tentunya di berbagai negara dan juga seluruh dunia hingga sekarang ya. Ya, dan ternyata terdapat banyak sejarah tersembunyi dan fakta menarik mengenai uang yang belum kita ketahui ya, sebagian besar oleh mace-mace kakak didorong semua. Ya, uang kertas modern ya ini sebenarnya tidak dibuat menggunakan bahan baku utama ya, berasal dari pohon seperti umumnya. Dan ini Mace Jane melansir dari Federal Reserve bahwa mata uang modern diproduksi dengan menggunakan ya campuran kapas seperti ya campuran kapas serta kain linen ya agar lebih tahan lama. Ya, dan fakta lainnya juga bakteri dalam jumlah besar ya mampu hidup cukup lama pada permukaan uang yang berpindah tangan ya di setiap hari pace-mace. Ya, dan ini berdasarkan penelitian Time ya, selembar uang kertas ini dapat membawa ratusan jenis mikroba berbahaya bagi kita untuk kesehatan ya. Ya, dan fakta menarik lainnya, uang koin logam ya dahulu dibuat dengan tepi bergerigi ya, dan ini untuk mencegah praktik pemalsuan kriminal tertentu ya pace-mace kakak adik orang semua ya. Ya, US Mint ya menjelaskan juga gerigi tersebut berfungsi menghentikan tindakan mengkikis pinggiran koin emas ya secara ilegal pada masa lampau. Dan juga uang memiliki pengaruh psikologis kuat terhadap perilaku sosial serta keputusan moral manusia ya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai penelitian psikologi juga membuktikan bahwa melihat gambar uang ya ini dapat mempengaruhi tingkat keegoisan seorang ya secara signifikan dalam situasi tertentu. Ya, dan dengan kita memahami fakta unik tersebut pace-mace, tentunya kita dapat memandang uang dari sudut berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Ya, bahwa sejarah panjang perkembangan alat tukar ya pace-mace ternyata dipenuhi inovasi luar yang biasa yang terus berkembang hingga sekarang secara global. Ya, sudah pukul 7.28 menit waktu Indonesia Timur. Baik untuk pace-mace, kamu semua yang baru bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang pusiaran melalui RRI Digital juga frekuensi 89,3 MHz perempat RRI Jayapura. Ya, selamat bergabung untuk pace-mace dan tetap semangat terus dalam menjalankan kampu aktivitas di hari ini. Ya, kembali Maci Jain hadirkan satu pesan-pesan berikut.
1: Eh, stop! Lampu merah!
2: Iya, ditahu juga.
1: Tahukah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa,
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Si sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Wah, ada yang punya motor baru nih.
5: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
6: Mau pulang bareng gak?
4: Gak usah, gak ada helm nih.
6: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
4: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
6: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
4: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
6: Wah, amat.
4: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
7: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
8: Masih di Gitarong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, Baca Maca Kakak Gitarong semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara. Ya, seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Bayeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Bayeren ini merupakan salah satu tarian ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Bayeren ini ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Bayeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Bayeren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui uor atau tarian. Ya, jadi Apen Bayeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Woro Beyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Bayeren ini adalah salah satu tarian khas ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya. Ya, seperti itu. Nah, Apen Bayeren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayeren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu pacamace kakak itu orang semua. Jadi ritual dari satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Bayeren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayeren. Jadi dari tradisi Barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas Jitu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam. Dan lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian War Beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia pacem-pacem kakak diterang semua informasi tentang Apen Bayeren ya. Apen Bayeren ya, ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Menara Wampasi.

0: Masih bersama Ring Kitoran Bensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya, adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa, dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah Ebei itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis, dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia Sobat Budaya, itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.
1: Iya, macam-macam kakak dorong semua. Itulah tadi satu info budaya berbagi rumah adat Papua ya, yang tentunya sudah kita orang ikuti bersama. Ya, kembali satu lagu Mak Cicin hadirkan dari Dai Indiri dengan judul Sutau Baru Bilang, dihadirkan untuk menemani suasana pagi hari ini.

Iya, Pak Mace, Kakak Rido, orang semua untuk kamu di pagi hari ini yang lagi menikmati suasana baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat ya, yang menikmati kopi ya mungkin di pagi hari ini. Pak Mace, Kakak Rido, orang kamu yang ingin mengubah ya mungkin suasana yang lebih nyaman ya. Iya, ada satu kedai kopi yang bernama Liminal ya. Ya, ini hadir sebagai kita punya ruang singgah bagi Pace Mace, Kakak Ade Dorang pencinta kopi yang dimana kami yang ingin mencari suasana tenang ya, apalagi di tengah hiruk pikuk kota ya. Dan tempat ini menawarkan ada pengalaman visual yang mendalam ya, dan ini mulai dari estetika arsitektur pasca Perang Dunia Pertama dengan racikan minuman inovatif. Ya, dan ini didirikan oleh 4 sekawan yaitu Alex, Uta, Novan, dan juga Uji. Ya, kedai ini telah beroperasi sejak bulan Juli tahun lalu, dan juga Pace Mace di konsep desain bangunannya ini mengusung gaya brutalisme yang menonjolkan juga material batah mentah ya, tanpa sentuhan cat untuk memberikan kesan jujur. Ya, nama Liminal sendiri Pace Mace dipilih karena secara harfiah berarti tempat singgah yang mampu menciptakan suasana hati tenang ya bagi Pace Mace, Kakak Dede, orang semua, kan para pengunjung tentunya yang ingin mencari kenyamanan ya. Ya, dan tentunya pemilik dari ya kedai kopi Liminal ini ya, Pace Mace mampu menciptakan juga tentunya suasana hati yang tenang bagi Pace Mace kami yang berkunjung, dengan pemilik yang ingin menghadirkan juga perasaan unik layaknya area publik ya Pace Mace yang sunyi ya, dan ini untuk memberikan kami kenyamanan yang maksimal ya. Dan untuk menu andalannya bernama Time Bomb ya, yang menggunakan air kelapa segar untuk menjaga kekuatan rasa kopi meskipun esnya mencair ya. Ya, nama unik tersebut diambil dari judul lagu band ya, yaitu Pangrancin ya, karena para kru tentunya sangat menyukai musik beraliran punk ya. Ya, harga minuman di sini Pace Mace sangat terjangkau, mulai dari Rp25.000 hingga Rp40.000 Pace Mace, Kakak Dede, orang semua. Dan kami bisa mengunjungi tentunya salah satu akun Instagram yaitu @liminal4.pc untuk melihat jadwal operasional harian, atau kami bisa mencari informasi mengenai kegiatan komunitas lainnya. Ya, sudah pukul 7.57 menit waktu Indonesia Timur ya Pace Mace, tentunya berbagi informasi dan juga kita umpul lagu-lagu Nusantara masih Mace Jaya yang hadirkan untuk menemani Pace Mace, Kakak Dede, orang semua di edisi hari ini.

Papua jam 8. Pace-pace kakak ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, Pak Cimaca Kakak Dorong sudah pukul 8.07 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita tinggalkan Jelajah Jayapura. Pak Cijin hadirkan program acara selanjutnya, ada Jelajah Papua yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara hingga di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan baik untuk kamu semua, Pak Cimaca, kami yang baru bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang pesiaran melalui RRI Digital pada pagi hari ini. Ya, selamat bergabung untuk Pak Cimaca Kakak Dorong semua.

0: Masih di Ketrom Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber air, pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah, upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya, seperti upacara ruwatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya, dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya, lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke rundingan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di perempat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, Kitorang temani ko terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Pro 4 RRI Jayapura. Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Pro 4 RRI Jayapura, tempatnya ko yang cinta bola.

0: Ya, berarti masih kakak didorong semua, masih dalam program acara kita orang jelajah Papua ya. Iya, dan ada kita punya tradisi di Papua yang pace-mace kakak didorong semua. Tentunya kita orang sudah tahu bahwa tradisi mengunyah buah pinang ya di kita punya tengah masyarakat Papua. Ya, ini dikenal memiliki warisan budaya yang sangat kaya dan juga beragam. Ya, dalam setiap unsur kebudayaan tersimpan tradisi yang diwariskan juga turun-temurun dari kita pun generasi ke generasi. Ya, dan ini Mace Jain mengutip dari indonesiakaya.com. Ya, salah satu tradisi yang hingga kini tetap hidup ya dan juga melekat kuat dalam kita pun keseharian masyarakat Papua. Ya, tentunya adalah kita pun kebiasaan mengunyah buah pinang ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa hingga para lanjut usia ya. Ya, tradisi mengunyah pinang di Papua ini telah berlangsung juga sejak ratusan ya bahkan ribuan tahun silam pada masa prasejarah. Ya, dan pacemace kebiasaan ini awalnya berkembang di wilayah pesisir sekitar 3000 tahun lalu dan buah pinang diperkenalkan oleh kelompok manusia berbahasa Austronesia yang datang dan juga menetap di kawasan pantai serta pulau-pulau kecil yang ada di Papua. Dan juga seiring waktu tradisi ini tidak hanya bertahan di pesisir tetapi juga menyebar hingga wilayah pegunungan seperti Wamena dan juga Narotali. Ya, meskipun pohon pinang tidak tumbuh di dataran tinggi, ya perkembangan transportasi darat dan juga udara ini mempermudah distribusi pinang di berbagai daerah. Ya, dan selain itu masyarakat pesisir yang bekerja di kota-kota besar seperti Jayapura ya kerap juga membawa pinang sebagai buah tangan saat kembali dari kampung halaman. Ya, dan macam-macam kakak dorong semua Mace Jain masih tentunya membagikan pinang dan juga tradisi mengunyah di tengah masyarakat Papua. Ya, selepas satu pesan-pesan berikut ini.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau dari sini kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
4: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
5: Tolong aku.
4: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
6: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak adik dorang semua ya. Kali ini Mace Ita akan hadirkan informasi tentang tarian spektakuler dari Cendrawasi untuk memikat pasangannya ya. Kenapa Mace Ita bilang tarian spektakuler ya? Karena memang ada berbagai gerakan-gerakan dari Cendrawasi ya yang memang tidak hanya kita kenal sebagai dengan warna bulunya yang eksotis dan juga nyanyian yang merdu, tapi dia juga punya perilaku display ya, atau perilaku memikat lawan jenis yang tentu saja memukau. Nah, perilaku khas ini yang menjadi bagian dari ritual perkawinan burung ya, yang memang dijuluki sebagai burung surga ya. Jadi perilaku tersebut bisa berupa tarian dan juga atraksi spektakuler dengan menampilkan bulu-bulu indah dari cendrawasih untuk memikat pasangannya. Nah, menariknya hanya cendrawasih jantan yang melakukan perilaku display tersebut. Menarik kan Pak Cimace? Nah, makanya ya keindahan dan keunikan cendrawasih ini juga akhirnya menarik para peneliti dan para ahli untuk menggali lebih dalam. Nah, tahun 2004 lalu ya, tim seorang fotografer dan juga videografer alam liar ya, bernama Ed Scholes ya, juga ahli burung ya atau ornitologis ya dari Cornell Lab of Ornithology, ini berkolaborasi untuk meneliti cendrawasih ya di tanah Papua, Kepulauan Maluku, Papua Nugini dan juga Australia. Jadi mereka selama 8 tahun ya, mereka mempelajari dan mendokumentasikan puluhan ribu foto dan video dari 39 spesies cendrawasih. Nah, Ed Scholes mengatakan ya, salah satu keistimewaan dari tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu adalah karena berbagai jenis burung yang tinggal di situ ya. Jadi memang Papua itu betul-betul merupakan pulau burung, nah, katanya gitu ya. Jadi begitu banyak jenis burung dan spesies unik yang ada yang tidak bisa ditemukan di wilayah manapun ya. Jadi Ed Scholes ini juga menuturkan kalau wilayah ini ya memiliki hutan hujan tropis yang luar biasa, yang memang ini mendukung keanekaragaman hayatinya ya. Jadi memang sebagian besar dari keanekaragaman hayati yang ada di tanah Papua dan juga di Kepulauan Maluku itu tidak ditemukan di bagian manapun di muka bumi ya. Tidak ada juga di wilayah lain di Indonesia ya. Jadi memang bisa dikatakan bahwa tanah Papua dan juga Kepulauan Maluku itu rumah bagi spesies-spesies unik dan terkenal di dunia. Nah, salah satunya ya yang ada di tanah Papua itu adalah Bird of Paradise ya, yang kita tahu sebagai nama burung cendrawasih. Nah, Ed Scholes itu menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti dan juga mempelajari cendrawasih ya. Jadi ia mempelajari genus Paparotia ya. Jadi bagi dia, meski di dunia ini banyak sekali jenis burung yang cantik ya, tidak ada burung yang lebih indah, unik dan juga spektakuler seperti cendrawasih ya. Jadi dia mengatakan kalau cendrawasih itu bagaimana dia menggunakan bulunya yang indah itu sebagai bagian dari perilaku display dalam proses menarik lawan jenisnya. Nah, ini yang membuat keluarga burung ini ya, keluarga burung cendrawasih ini memiliki keistimewaan tersendiri, sangat menarik bagi dia. Nah, setiap spesies ya ini memiliki perilaku berbeda-beda ya saat mereka unjuk gigi memamerkan keindahannya pada cendrawasih betina. Nah, contohnya seperti cendrawasih Vogelkop ya, ini untuk menarik perhatian lawan jenisnya ya, ia akan membentangkan sayapnya yang berwarna hitam menjadi seperti kipas. Nah, lalu cendrawasih Parotia Arfak juga ini mengembangkan bagian khusus dari bulunya sehingga dia akan mirip dengan rok balerina sambil menari berputar-putar. Nah, lalu dari Magnificent Revolt Bird ya, ini salah satu genus juga spesies dari cendrawasih ini, dia akan mengapakan sayapnya yang lebar dan mengajak sang betina untuk berdansa bersama ya. Jadi memang ada beberapa di antara mereka itu akan melakukan display dengan balutan bulu di bagian atas tubuh mereka ya. Nah, seperti cendrawasih Vogelkop. Nah, beberapa juga melakukan display di tanah. Jadi memang para betina itu akan melihat atraksi mereka dari atas ranting ya. Lalu beberapa spesies lainnya akan melakukan display di kanopi-kanopi pohon yang tinggi dengan menegakkan bulu-bulu indahnya. Nah, ini yang melakukan display ini hanya cendrawasih jantannya ya. Jadi memang betul-betul mengesankan karena cendrawasih jantan itu punya beragam warna, bentuk, gerakan dan juga perilaku yang unik. Nah, Ketika mendokumentasikan cendrawasih ya, Edscholz itu sangat antusias ya, karena dia mengetahui perbedaan perilaku display dan juga ciri fisik berbagai spesies cendrawasih. Nah, salah satu yang paling menarik adalah saat dia mendokumentasikan cendrawasih Vogelkop di Pegunungan Arfak. Ya, jadi dia mengatakan ketika dia mendokumentasikan momen langka perilaku display spesies Vogelkop ya yang demikian spektakuler ya, ia mengaku ini merupakan kesempatan pertamanya ya. Nah, sebelumnya mereka belum pernah mendokumentasikan perilaku display spesies endemik Pegunungan Arfak. Jadi dia merasa sangat senang ya karena mendapatkan perilaku display dari Vogelkop ya, ya, dan ini menjadi atraksi paling istimewa dari Pegunungan Arfak. Nah, penduduk sekitar kemudian akhirnya menyadari kalau mereka memiliki burung cendrawasih yang unik di wilayah mereka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain. Nah, seperti itu. Lalu selain cendrawasih ya, selain cendrawasih Vogelkop superb, cendrawasih kuning besar dari Kepulauan Aru ya, ini juga menarik perhatian dari Edscholz untuk membidiknya dengan lensa kamera selama penelitian berlangsung. Nah, warnanya memang sangat menarik ya, Pak Cemace, kuning dan juga coklat ya. Nah, atraksi perilaku displaynya di kanopi pohon-pohon juga ya, di pohon-pohon tertinggi di hujan tropis juga, hutan hujan tropis juga sangat indah, seperti itu, sangat indah sekali memang ya. Dan memang kalau kita perhatikan ya, paling banyak yang kita tahu ya, yang paling banyak kita lihat itu adalah memang ternyata jenis cendrawasih kuning besar. Nah, seperti itu. Nah, jadi siklus hidup cendrawasih sepenuhnya memang bergantung pada hutan ya. Jadi selain mencari makan dan juga tempat tinggal ya, hutan ini merupakan lantai dansa bagi burung jantan menarik perhatian burung betina. Nah, dengan kata lain, hutan ini juga turut menentukan reproduksi dan juga keberlanjutan spesies-spesies cendrawasih. Jadi kalau hutan ini hilang, cendrawasih juga akan kehilangan rumah, kehilangan tempat mencari makan ya, dan juga akan kehilangan lantai dansa ya. Jadi saat ini ya, kalau kita kehilangan hutan, ini menjadi ancaman nyata bagi cendrawasih di masa depan. Jadi saat ini mungkin ya masih banyak hutan yang tersisa, tapi ya kelestarian hutan itu harus benar-benar kita jaga jika kita masih ingin melihat keindahan cendrawasih. Jadi memang tujuan utama dari Edscholz ini ya, melalui proyek Bird of Paradise ini adalah dia juga ingin menyampaikan pesan agar orang-orang itu tergerak untuk menjaga hutan sebagai habitat cendrawasih. Jadi burung-burung ini perlu hutan untuk survive ya. Jadi kalau kita bisa menjaga hutan-hutan kita menjadi habitat cendrawasih, maka kita bisa menjaga semua keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis Indonesia. Seperti itu Pak Cemace, Kak Gadirang semua. Jadi kita memang harus ya bersama-sama menjaga hutan hujan tropis di tanah Papua ya, supaya burung cendrawasih kita tuh tidak punah. Ya, saat ini memang sudah banyak sekali yang mulai tidak ada alias hampir punah ya. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan-hutan kita sebagai langkah kita untuk melestarikan keberadaan cendrawasih.

0: Ya, Mbak Cici, Kak Dorong masih dalam program masyarakat orang jelajah Papua ya, dan tentunya Mbak Cici masih membagikan ya tradisi mengunyah buah pinang ya di tengah kita punya masyarakat Papua. Ya, dan bagi masyarakat Papua Mbak Cici mengunyah buah pinang ya, ini bukan sekedar kebiasaan. Ya, melainkan bagian dari gaya hidup ya, sensasi rasa yang unik dan juga kadang perpaduan manis dan juga sedikit asam dengan kesan segar ya. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan sebagian dari pace-mace Kakak Ridorang semua meyakini ya tidak ada rasa lain yang benar-benar menandingi kenikmatan buah pinang. Ya, dan selain dinikmati sebagai pencuci mulut, ya pinang juga dipercaya memberi manfaat bagi kesehatan gigi dan juga gusi ya. Dan tidak sedikit orang tua berusia lanjut yang masih memiliki gigi kuat dan juga utuh yang diyakini berkaitan dengan kebiasaan mengunyah buah pinang. Ya, dan lebih dari itu, mengunyah pinang juga menjadi simbol kebersamaan dan persaudaraan. Ya, mulai dalam berbagai acara adat seperti pernikahan maupun upacara kematian, ya pinang hampir selalu hadir sebagai suguhan wajib. Ya, dan biasanya buah pinang dikonsumsi bersama dengan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang ya. Dan untuk mengurangi rasa pahit dan juga asam getahnya, ya batang sirih turut kitongkunya sebagai pelengkap. Dan ini membantu untuk menetralkan rasa getir. Ya, dari kombinasi ketiganya ini pace-mace menghasilkan cairan kental berwarna merah yang kemudian diludahkan ke tanah. Ya, dan secara tradisional sisa kunyahan ini dipercaya dapat menyuburkan tanah karena bersifat organik. Ya, dan ada pula tahapan khas dalam proses mengunyah pinang. Biasanya buah pinang ya dikupas menggunakan gigi, lalu isinya juga dikunyah hingga hancur, dan pinang yang berkualitas biasanya menghasilkan cairan kental ya, sedangkan yang kurang baik cenderung lebih encer. Ya, setelah itu sirih yang dicelupkan ke bubuk kapur dikunyah bersama hingga tercipta campuran yang sempurna. Ya, dan pace-mace ke kari dorang semua, tentunya Mace Jane masih membagikan tradisi mengunyah buah pinang ya. Dan kembali Mbak Cici hadirkan satu info budaya Papua, yaitu kita punya berbagi info budaya Papua, 5 suku unik yang ada di Papua berikut ini.
1: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya, kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Mbak Cita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sobat budaya 5 suku unik yang ada di Papua.

Ya, macam-macam kakak ada orang semua masih dengan tradisi mengunyah buah pinang ya. Ya, dan ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia, Pacemace yang umumnya mengunyah pinang kering dan juga dilakukan oleh kalangan orang tua. Tapi di Papua tradisi ini justru kita melihat dimulai sejak usia dini ya, dari anak-anak hingga diperkenalkan juga dengan kebiasaan ini ya, Pacemace kakak didorong semua, dan tradisi tersebut terus dijalani hingga usia lanjut dari berbagai ya sudut ya, yang ada di Papua dan juga baik kota besar maupun di kampung-kampung kecil. Ya, pemandangan yang kita melihat orang mengunyah pinang ya, ini menjadi hal yang lazim kita temui. Ya, dan perbedaan lainnya Pacemace terletak pada jenis pinang yang dikonsumsi oleh masyarakat Papua. Ya, cenderung menyukai pinang yang masih mentah, sementara yang berada di daerah lain ya lebih umum menggunakan pinang kering atau hanya bijinya saja ya. Tetapi kini pinang dan juga pelengkapnya mudah kita temukan di pinggir jalan kota-kota yang ada di Papua. Ya, dan satu paket berisi pinang, kapur, dan juga batang sirih ya, ini biasanya dijual sekitar 10.000 ya per plastik yang berisi 10 hingga 15 buah. Ya, tergantung dia punya ukuran ya, pace-mace. Dan bagi pengunya aktif ya, untuk mace-mace, pace-pace, satu paket biasa bisa habis dalam sekali waktu. Ya, dan bahkan dalam sehari kitong ya, pace-mace, kakak didorong semua atau kami yang mengunya pinang ya, dapat menghabiskan 5 hingga 10 paket. Ya, dan tradisi mengunyah pinang ini bukan sekedar kebiasaan, melainkan identitas budaya yang hidup ya dan terus diwariskan saat kita berkunjung ya, untuk pace-mace, kakak-adik kami yang di luar atau datang berkunjung ke tanah Papua. Ya, tradisi ini menjadi salah satu pengalaman unik yang patut untuk dikenali lebih dekat. Ya, sudah pukul 8.52 menit waktu Indonesia.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh bak, mana ku tahu, kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air, padahal banyak yang memerlukan.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan di

0: dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh KKD, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.